0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Mohaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
1: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Syarifuddin Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan dan kita dan mengunjungi klinik pasien. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arsodi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI, pasien memiliki lemas dengan saturasi 0,2 turun pasien pertama sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menderita pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 4 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasangan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulusalam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulusalam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
10: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulusalam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sulusalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke debarkasi asrama haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulusalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulusalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian di Prianto dari Kota Sulusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, okay.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini untuk sesi kedua ya, setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Dan sesaat lagi nanti di jam 9 Pro 1 RRI Manado akan kembali bergabung dengan Pro 3 untuk kita dengarkan ya siaran langsung laga sepak bola ya Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay di fase grup D ya, akan berlaga nanti di Stadion Los Angeles. Dan pendengar, sebagai informasi, Piala Dunia tentu menyajikan pertandingan menarik ya di fase grup. Dan Amerika selaku tuan rumah ya akan berhadapan nanti dengan Paraguay. Laga yang sangat penting bagi kedua tim untuk mengawali perjalanan mereka di turnamen terbesar ajang sepak bola dunia. Dan kemenangan pada pertandingan pertama akan menjadi modal berharga dalam persaingan memperebutkan ke tiket ke babak berikutnya. Amerika yang datang dengan status sebagai tuan rumah sekaligus salah satu tim yang sedang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ya, dan kalau dilihat dari segi permainan, Amerika diprediksi akan tampil menyerang sejak awal pertandingan ya. Kecepatan para pemain sayap dan kreativitas lini tengah menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Paraguay. Sementara Paraguay datang dengan kekuatan yang berbeda, tim asal Amerika Selatan ini dikenal punya organisasi pertahanan yang solid dan disiplin. Dan Paraguay juga kemungkinan akan bermain lebih sabar ya, sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik cepat yang dapat mengejutkan lawan. Walaupun memang tidak diunggulkan ya, Paraguay diketahui punya pengalaman menghadapi tim-tim kuat juga di kawasan Amerika Selatan. Karena itu mereka datang tanpa ada tekanan besar ya, sehingga potensi tampil lebih lepas dalam pertandingan nanti. Dan kalau melihat catatan pertemuan ya, Amerika punya hasil yang cukup baik ya saat menghadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Ya, dalam 3 pertemuan terakhir pun Amerika

Di bawah suan pelatih Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya meminta pemainnya siap sejak awal. Ya, karena sang pelatih paham ya bahwa Paraguay ini punya merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya. Ya, namun pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina juga menjadi bekal saat pasukannya akan tampil nanti di Stadion Los Angeles ya. Sesaat lagi kami akan siarkan pada pukul 9 pagi ini. Dan pendengar, sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat juga sudah menjalani dua laga pemanasan. Ya, mereka menang 3-2 atas Senegal dan kalah 1-2 dari Jerman. Namun hasil ini meningkatkan kepercayaan dari tim skuad Amerika ya, tim berkembang bukan hanya secara taktik tapi juga mental mereka. 26 tim Amerika Serikat dalam kondisi fit dan siap dimainkan, termasuk back Chris Richards yang terus ya berjuang pulih dari cedera ankle-nya saat ini. Sementara penyerang Christian Pulisic ya, meski memang belum bisa dibandingkan dengan seniornya Landon Donovan, tapi cukup bisa diandalkan ya, terutama dukungan juga dari Tyler Adams ya serta Weston McKennie. Oke, nantikan saja laga Amerika Serikat versus Paraguay jam 9 pagi, kami akan siarkan secara langsung ya bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 jaringan berita nasional untuk Anda dengarkan ya. Laga sepak bola di fase grup D ya. Ya, akan berlaga di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat versus Paraguay.
1: Menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawironegoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
2: Selamat pagi Bung Ari.
1: Iya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter? Silakan Bung.
3: Ya, Almiron ini akan menempati posisi tampaknya sebagai winger ya. Dia sebagai gelandang dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol. Sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun. Dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
1: Iya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabria yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
3: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu Bung Erik.
1: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Stan McKinney di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
3: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina, dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah, yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly, berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enchico menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries, masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan Gilak menggiring bola merasuk di tandung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke gerak kotak penalti Masudet, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, yang dituju adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah set, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sedak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Fries. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard, dia tarik ke belakang kepada penjaga gawang Fries lagi, umpan pendek Fries ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sedak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika melihat 3.5 sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, seakan Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan, membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan melihat 3.5 sudah, merobek sektor kiri perakan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke depan, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampak hanya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tibus sejenak dia,

0: berbahaya serangan pada gue. Oh, ternyata di sana ada Sergio. Langsung kuasa lebih mengirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus nakini Amerika mencoba menekan. Kutak tadi sebentar dia melihat tiga singa sudah berikan umpan pendek kita kotak mati. Masuk mencari ruang tembak. Umpan gelang. Lepas tembakan tidak jadi. Kutawan. Oh, masuk. Masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi. Pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memenadi stadion Los Angeles ini akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Sasseres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawiro Negoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggola. Karena yang jelas sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk Pian, di atas 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McLeod dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio setambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya, kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Gue menggiring bola dia, umpan ke mulut kanan, berbahaya, lepas tembakan ke mulut kanan, oleh bebas jarak, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan
0: Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru saudara-saudara untuk Amerika dari status sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi terjadi ke World Cup dua terjadi di sana antara pemain Amerika serangan di bawah Amerika mundur ke belakang dia kerjasama lagi dengan siapa ada di sana kami lihat Robinson tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body cut yang agak keras pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali. Perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih Mascam yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan sudah lakukan melambung tinggi terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika. Kutak kiri sebentar dia sudah terpendek angkat ke gawang. Mas terjadi, Mas menerima tembak angkat berbahaya lepas tetapi kali ini berhasil dihadang pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang kutak keris sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mengedukat tetapi kali Amerika masih berkuasa sodok kena bola lewat melewat garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay 1 2 3 4 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti berikan bola pendek berbahaya lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay ada Diego Gomez ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola satu gerak
4: tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Dari Paraguay ini dikerebikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada serangan Metel Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gratis sendaknya, kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa bola sebelumnya melihat 3.5 sudah dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada serangan melihat gratis sendak pemain Amerika, ada pemain Freeman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gratis, tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gratis kutak di sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay, kutak ke sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, ada Carrequest mencoba tekan, tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gratis tidak umpan terobosan berbahaya, melihat 3 sudah memasuki tidak kedap nanti, kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gill, dan tentu saja hanya menghasilkan atau tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya, gelandang kanan ini langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio gerak tubuh senak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutak ke sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba meningkatkan pindah tadi lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masuk kutak ke sebentar dia melewati 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki mencoba lakukan persik, angkat bola kawan, ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
2: ya,
4: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya ini hydration break ya, memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
2: Jadi itu banyak faktor ya yang...
1: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya. Gitu.
2: Hydration break yang baru diberlakukan.
1: Betul,
2: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16 dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing. Memasuki kotak penalti dari Paraguay. Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil, umpan pendek kepada Caceres. Alonso ini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola. Umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung, Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30. Berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30 masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
2: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian chain side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
2: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
2: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
4: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF Latu Indonesia Barat, Bu Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sendok kemudian pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipu senak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan sekiranya mereka melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disambut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana berikan Putih kepada penjaga gawang Matresi. Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Tillman, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola, agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan, masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor, Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat di daerah lawan, melewati garis setengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis di umpan terobosan kiri. Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat kulit lawan, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas kemur daya. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah di umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berdesimpitan, langsung sudah ke belakang kawan. Kok bukan terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkar tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali saya akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sana, pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah, man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia, gerak dibus jenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali pandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron, Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay tetap terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Parisi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau putrakannya, kembalikan di chat lagi, gerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam hentikan dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkar tengah kiri, suatu bola pendek cepat kini Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan. Langsung pendek saja kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman, umpan ke gawang, berbahaya. Oh, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay, yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0. Saudara-saudara, Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit 35 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika. Yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Prince langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton ataupun kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat Gelasca, sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Reece Richards, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay, mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti, terjadi perebutan, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh, justru tendangan gawang atau tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika, kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang, hentikan dengan ke kiri ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas, masih perlukan bola, ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara, sulit diatur si tembus, dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas tembakan tidak jadi, kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat, dua sebelah sudah berganti tekanan, pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio menggiring bola mesin, tidak kedi sebenarnya milik Adrakon ini, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan, masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba mengirim bola, mereka dari kota Likuta ke sebenarnya mencari ruang tembak, masih mengirim bola, dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara, tarik lagi ke belakang, ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman, Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh, mencoba memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini, terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai polisik pekan yang kutakkan di sebelah dia, masih melakukan tekan dari setelah belakang, gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih bermainkan bola dia, menggiring lagi bola, ketekan lagi ke gerak kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan Paraguay, akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke sebelah kiri. Paraguay coba bentuk tekanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia, bermain taktis sekali mencari kawan beres, angkat ke depan ke daerah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17, tetapi kali ini tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat saudara-saudara, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan ada Weston McKinney mencoba mengirim bola mendekat di daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson serambut pirang ini, masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini. Apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun, pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan. Dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana, ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria. Kita kedi sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkabang, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola jam dekat di kotak penalti, sorakan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana, tetapi

0: Karena memang bola tadi berdentuh dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa akan melempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Primer. Langsung ke tengah, melebar lagi, bertarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard, mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Primer kutak di sebenarnya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba dekati, kembalikan kepada Freeman. Kedirman lagi sektor back kiri, angkat bulu kawan. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay. Sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika. Mencoba dekatkan, diberikan kepada Freeman. Terkutak di sudah tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang-sayang seribu sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana. Dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berlepas gagal, tidak jadi, lepas terbakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, masukkan tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti. Dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
2: Iya, luar biasa Bung Nova ya. Pertandingan di babak yang pertama, Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui dua gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan satu gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay. Sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
2: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses.

0: proses ini, strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini?
1: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
0: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Pak Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
0: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dest. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yeah, yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
0: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
0: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron, kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
0: Dikantongin.
1: Iya. Karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
2: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break dulu sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Ada juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: Di ujung telepon ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Atong. Bagaimana komentar Pak Atong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya. Yeah.
1: Saya main PS. Jadi kalau rombongan, kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, yeah, ada main di Juventus. Jadi gate-nya emang jauh, jadi yeah, ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan cuman, begitu.
1: Iya, jadi yang paling aneh di trackernya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. Iya. Pokoknya sepertinya
0: ya. Jadi skor akhirnya Pak Atong prediksi berapa ini?
1: 4-0.
0: 4-0 ya.
1: Iya, jadi itu saja ya.
0: Baik Pak Atong, terima kasih banyak ya Pak Atong ya. Pagi Pak, salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung, Pak Leman. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, apa komentarnya ya, babak pertama?
2: Ini posisinya berapa nih Bang Zaini? Dia kosong.
0: 0-3 Pak.
2: 0-3, jauh sekali ya, ya. Tadi prediksi tadi pagi Uruguay Bang Zaini.
0: Ya.
2: Jadi ya tetap semangatlah untuk Uruguay ya. Supaya untuk dibalas gitu di babak kedua di Bang Zaini. Jangan ya sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini.
0: Ya.
2: Oh, gitu aja Bang Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Atong ya.
2: Oke, makasih.
0: Pagi Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam
0: olahraga. Salam olahraga Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Ya, tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi yeah, memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya.
0: Yeah.
3: Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja
0: ya.
3: Supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh ya para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
5: Ya. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
6: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu KLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin. Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Ya. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
8: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
9: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat. Karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
8: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam. Balogun terjangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat Tim Rim dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut. Namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat. Namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron. Masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat Tim Rim tadi yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim tadi setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan. Wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving. Masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
9: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
10: Baik, saudara-saudara Tegar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan emas cita 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewat 3 garis tinggal sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkaran tengah dan bola keluar meningkat hadapan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri, bola sebelah kita lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung akan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Orlando Gini. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah ke dalam. Bisa bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum meramah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Andrete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena bola tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita kali sebentar dia, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor bek kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain nomor 8 Adrisional, kami lihat mekanik mundur ke belakang dia, gerak tubuh sinarnya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Mike Kelly terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dikajakin tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan, sudah dilakukan langsung ke dalam kotak penalti. Menggigit bola dari perebutan, kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana kamera nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso, Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola balik ke tengah, salah umpannya. Amerika kini mendekat dari sektor sini, ada Robinson di situ, dari bekan maju ke depan dia, angkat kemudian berbahaya, kobo tidak ada kawan, datang lagi serang dari sektor kiri, aktif untuk elemen tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merambah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek saja, kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah. Langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, dia kini berganti ke kanan. Paraguay dengan postim biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tiga jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya, sodorkan bola cepat dia, merangsek di kantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini, merangsek di kantung pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay, masuk ke tangan di sebelah dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat mulut dalam, terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, perhatikan sebab dari tendangan penjuru ini, ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, landang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara, menentukan ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulutup duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay, terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri dan sebelah kotak penalti di pertahanan Paraguay, sodor ke belakang ke depan Paraguay, coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti, tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, melihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kita nantikan belacang-ancang Kanada sudah datang dia mencari kawan yang berus, tanda saja kirimkan Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika, boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Western Mechanic, mencoba mempertahankan gawangnya untuk serangan balik Amerika, angkat peluang gawang, terjadi kelut kop dual, terjadi di sana ada pun 17 Mike Tillman gerak tembus sedaknya kutak kali sebentar, tarik ke belakang, kotak penalti berikan kepada Logun, lepas jembakan. Oh, kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sudah dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
8: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0, dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Den Harter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut, bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
9: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan penguasaan bola untuk gocek-gocekan ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
8: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan, umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola, pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan, umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas, umpan bola kepada Almiron, memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, saudara pendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi, terjatuh Balogun. Namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke-67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
9: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
8: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu nampaknya, tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
9: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga olahraga, apa, atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
8: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, di, jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
9: Ya, dan mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
8: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
9: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
8: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan peluitnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres, masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
9: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
11: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
9: ya,
11: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
12: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama mungkin...
13: Oh, suara bergerak, satu tembakan lepas tadi lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini, saudara-saudara. Satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat juang Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kiri serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan kandas sebagai pemain Paraguay. Kini melakukan tekanan dari sektor ketika dia masih berarti mesti asalah umpannya. Amerika membangun serangan berbahaya, lepas tembakan dulu kawan. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal, saudara-saudara, karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan, Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, merangsek umpan terobosan ke belakang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya, langsung melambatkan gawang. Dan ini kenapa sekali sudahlah Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, dia yang dituju adalah Mauricio di sana. Terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 punya, umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Weston McKennie. Kennie mencoba miring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ketika kotak penalti. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Adam, Tyler Adam melebar ke sekitarnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Langsung beli sebelumnya Chris Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lagi dengan rekannya Adam, ataupun di sana ada Kenny Edmund Robinson, tarik lagi ke belakang dia, ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri. Ada disapa kepada kapten kesebelasan, oh ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Presi. Matt Presi langsung kirimkan ke depan, cepat dia. Amerika mencoba menggeserangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran, tendangan bebas tampaknya? Ya, karena tadi pemain Amerika Paraguay nomor 14 yaitu Andres Cubas dianggap melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung saja, kirimkan pendek, tarik lagi ke belakang kepada tim rim kapten kesebelasan Amerika, ataupun kepada Robinson kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia, umpan terobosan Mas Suga yang dituju adalah pemain Malik Tillman, dan umpan ke belakang lepas tembakan. Satu tendangan keras yang dilepaskan maksud kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung
10: hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras yang dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal mulai sebelumnya dia teruskan bola perik saja ke tengah yang dituju adalah Kubas. Kubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggeser bola sebelumnya. Ini bukan kembali ke tengah siapa masih kita akan disuntar tinggal dia mencari kawan yang bergeras, melebar lagi sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisikan luar kini, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio dengan kaki ini, mendekati daerah per Amerika Serikat, masih kita akan disuntar dia. Sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana kami lihat Almiron teriak tunggu sedaknya, nomor punggung 19 mencoba sekarang, yaitu ada Enciso balik belakang, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola cepat dan melintas garis tengah sudah, ada di sana kami lihat Tilman kakinya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michele dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara, sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola atau melakukan tendangan bebas ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara bugar. Ya, ternyata dua pemain Amerika ada di sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung peluru gawang. Hop, terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem peluru gawang. Terjadi heading terbun. Lepas, ditembakkan peluru gawang. Tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi. Namun kini berkasih dia berebut bola. Kirimkan ke tengah. Umpan peluru gawang. Berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor kanan, jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disuntar dia, masih menggiring bola, kami lihat, yaitu Tillman coba ruang tembak, mundur ke belakang dia. Oh, sayang, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur setelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini Timrin kapten kesebelasan Amerika, kini kan bola pendek ke depan masih pada Robinson, namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay, nampaknya akan segera dilakukan oleh siapa gerangan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 17 Malik Tillman keluar. Ya, rupanya pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Namun lagi-lagi karena suku dan belakang Paraguay. Paraguay mencoba tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor 19 yaitu Julio Enciso. Ya, tampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kita nantikan pemasukan sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung ke mulut kawan, terjadi kerut.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
1: Raisa
4: Mahen
1: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung meriah di Estadio Azteca Mexico City pada Kamis 11 Juni dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles, Azules, hingga grup rock Mexico Mana. Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Die Die. Le Sserafim, Illit, dan juga Cat's Eye telah sukses mengguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistake. Mereka ber-14 tampil dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang sangat luar biasa meski mereka awalnya memiliki warna musik yang berbeda-beda. Info selanjutnya, penjualan general sale untuk tiket tur konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan juga 27 Desember di GBK Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out. Semua kategori untuk 2 hari pertunjukan ini menandakan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, selamat pagi. Barengan Oza nih ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, lagu-lagu kesukaan kamu. Langsung aja kamu request di WhatsApp 0811-800-105. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Pagi hari ini, Oza buka topik untuk Pro 2 Hit List ya. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen kirim-kirim salam, boleh tapi harus ikutan topik. Topiknya adalah, kalau kamu punya pintu kemana aja teman Pro 2, sekarang kamu pengen kemana? Kasih tahu Oza di 0811-800-105. Dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Kasih tahu sekali lagi, kalau kamu punya pintu kemana aja, kamu sekarang banget nih pengen kemana teman Pro 2, oke? Okay?

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pro 2 FM Manado.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado siang ini di kesempatan menit ke-31 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk anda yang tengah beraktivitas di kesempatan akhir pekan ini. Cuaca kota Manado yang tampaknya mendung, atau juga sudah ada beberapa lokasi di tempat anda yang sudah hujan lokal mungkin ya. Dan menemani mungkin di akhir pekan ini pendengar dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan saja pokoknya ya. Kalaupun ada beberapa hal yang kurang menyenangkan, seperti anda tetap harus beraktivitas di kesempatan hari Minggu ini pendengar, hari Sabtu ini, kenapa sudah pengen hari Minggu aja Pris, dimana anda juga bisa menikmati pekerjaan tersebut pendengar menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, dengan tentunya memulai dari dalam diri kita sendiri agar supaya menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita menyenangkan terlebih dahulu ya. Semuanya hanya point of view aja, semuanya hanya dari cara kita memandang sesuatu sebenarnya. Seperti halnya pendengar kalau kita memandang, melihat, menerima informasi dari media sosial. Terkadang informasi-informasi tersebut pendengar, ada informasi yang tidak benar, ada berisi juga ujaran kebencian, ada juga yang dengan gampangnya meleparkan kata-kata yang tidak baik mungkin di media sosial. Nah, ini semua yang perlu kita saring. Di Pro 1 pendengar ada namanya cek fakta. Kita akan melihat ada informasi apa saat ini yang sedang beredar luas di masyarakat yang sekiranya perlu untuk kita luruskan atau kita cari tahu kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak anda dalam cek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kali ini informasi dari rri.co.id terkait dengan klarifikasi informasi hoax. Beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook saat ini tentang tarif listrik. Dalam postingan disebut tarif tagihan listrik naik 2 kali lipat. Anda mungkin sudah sering mendengar ini. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan memang ini diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya disebutkan kenaikan tarif tagihan bukan hanya listrik, namun katanya berlaku juga untuk tarif perusahaan daerah air minum atau PDAM. Warganet ramai memberikan ragam reaksi pendengar atas postingan kenaikan tarif listrik naik 2 kali lipat ini. Terdapat tanda suka juga komentar yang ditinggalkan para pengguna TikTok, dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi. Ditemukan akhirnya fakta, klaim dalam narasi adalah hoax atau tidak benar. Selanjutnya pendengar, dari pihak PLN menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan. Pendengar, informasi yang beredar di Facebook tersebut masuk dalam kategori hoax atau konten yang menyesatkan. Itu dia pendengar untuk klarifikasi hoax, di mana PLN sudah memberikan klarifikasinya terkait dengan tarif listrik periode April sampai Juni 2026 ini masih tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan. Dan informasi hoax lainnya pendengar terkait dengan informasi kali ini dari masih dari rri.co.id, beredar juga video dengan informasi di media sosial Facebook lagi-lagi tentang mata uang rupiah. Dalam postingan disebut nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya disebut alasannya adalah untuk mendorong ekspor dan menarik investor asing. Warganet lagi-lagi ramai memberikan reaksi pendengar, dan juga banyak sekali komentar tanda suka yang ditinggalkan para pengguna Facebook, dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, klaim bahwa rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Video yang digunakan dalam postingan pendengar ini adalah potongan video tentang apa yang harus disiapkan. Informasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan, dan itu dia pendengar terkait dengan klarifikasi dua kabar hoax kali ini dari rri.co.id, melansir dari komdigi.go.id terkait dengan tarif listrik naik 2 kali lipat dan rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Manado siang ini bersama Pro 1 RRI Manado. Dengan kali ini pendengar informasi Piala Dunia 2026. Di mana kita mengetahui Piala Dunia kali ini pendengar yang sudah menjadi panggung, katakanlah begitu ya, bagi para pesepak bola terbaik yang memiliki pengaruh besar di dunia. Dan ada beberapa pemain sepak bola pendengar yang mendapatkan harga yang fantastis. Kita melihat dari Cristiano Ronaldo dengan angka 5,4 triliun rupiah menempati posisi teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Kapten Portugal tersebut diperkirakan mendapatkan atau meraih pendapatan sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,4 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Peringkat duanya ada Lionel Messi dengan 2,5 triliun rupiah menempati posisi kedua dengan estimasi pendapatan mencapai 140 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Sejak bergabung dengan Inter Miami, nilai komersial Messi terus meningkat. Dan ada juga Kylian Mbappe pendengar di angka 135 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Ada Karim Benzema 1,87 triliun rupiah atau sekitar 104 juta dolar Amerika Serikat. Dan di peringkat kelima ada Mohamed Salah dengan angka 1,8 triliun rupiah atau dengan nilai pendapatan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Mohamed Salah ini pendengar dijuluki Raja Mesir telah menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah Liverpool. Itu dia pendengar beberapa pemain sepak bola terkaya yang tampil di Piala Dunia 2026. Jangan lewat

0: juga pendengar, untuk Anda bersama Pro 1 RRI Manado atau bersama RRI di kesempatan Piala Dunia 2026, Anda akan mendengarkan secara langsung siaran terestrial untuk pertandingan Qatar versus Swiss pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, atau Anda dengarkan pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Qatar versus Swiss Minggu 14 Juni 2026 dari Stadion San Francisco Bay Area atau San Francisco Bay Area. Itu dia pendengar di kesempatan kali ini untuk informasi dan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Sesaat lagi kami perbarui informasi olahraga untuk Anda dalam Dinamika Olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45+5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Laria yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the
1: second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brace 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Suxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MFC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 and 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan menit ke-34 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan juga bukan hanya dari siaran terestrial kami, namun juga Anda yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kali ini di Kota Manado dan sekitarnya, pendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau beraktivitas juga, atau juga yang lagi di rumah, Manado sedang diguyur hujan siang hari ini. Untuk Anda tetap waspada dengan keadaan di sekitar Anda. Lakukan apa yang perlu, yang tidak penting, tidak perlu dilakukan begitu ya. Memantau terus kondisi terkini pendengar, saluran air mungkin. Juga memantau informasi terkini. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi Anda di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk @info.bmkg atau bmkg.go.id. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Jangan lupa juga untuk Anda di Kota Manado dan sekitarnya, kali aja begitu ya siang hari ini ada yang tengah dalam perjalanan dan melihat ada kejadian penting, peristiwa penting pendengar, yang sekiranya terjadi di sekitar Anda, katakanlah seperti ada banyak ranting yang jatuh di ruas-ruas jalan, atau juga ada pohon tumbang, atau juga kejadian peristiwa penting lainnya, jangan lupa Anda informasikan ke kami di 082195835080, sekali lagi 082195835080. Jangan lupa disertai juga dengan foto atau video terkait dengan kejadian peristiwa penting yang mungkin saja terjadi di sekitar Anda, agar bisa kami teruskan informasi tersebut pastinya pendengar dengan pihak-pihak terkait untuk segera dilakukan atau mendapatkan solusi penanganan terhadap kejadian peristiwa penting tersebut. Hati-hati di jalan untuk Anda yang tengah berkendara, mungkin cuaca siang hari ini pendengar cukup deras, hujan di Kota Manado dan sekitarnya, terlebih khusus Anda yang di seputaran Tikala, dan juga cukup berangin di kesempatan kali ini pendengar. Jangan lupa untuk terus mewaspadai keadaan di sekitar Anda dan mengurangi mungkin sedikit batas kecepatan kendaraan Anda pendengar, karena memang biasanya di cuaca seperti ini jalanan cukup licin begitu ya. Kami temani dengan Manado siang ini, kali ini saya hadirkan sebuah lagu versi Indonesianya, judulnya Mine dari Petra Sihombing. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas. Sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati tapi tetap bidadari.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Where is the love?

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, Itisar Berita Sepekan. Pendengar Warta Berita Daerah siang, kami awali dengan KPID Sulawesi Utara menyebutkan TV kabel swasta boleh menyiarkan Piala Dunia di kawasan yang blank spot atau tidak dapat menerima siaran terestrial TVRI.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Utara mengharapkan siaran Piala Dunia melalui TVRI dapat diakses masyarakat termasuk di daerah-daerah terpencil. Personil KPID Sulut Ruli Kerap kepada RRI mengatakan, pemirsa di kawasan blank spot siaran terestrial TVRI Manado dapat saja menikmati Piala Dunia melalui jaringan TV kabel swasta. Namun menurut Ruli Kerap, sebaiknya jaringan TV kabel yang melayani di kawasan terpencil perlu berkomunikasi dengan TVRI sebelum menyebarluaskan tayangan Piala Dunia di kawasan pelosok.
2: Lembaga penyiaran berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot. Jadi itu pun hanya LPB yang resmi, yang terdaftar. Jadi bukan LPB yang tidak terdaftar. Dan itu pun mereka harus berkoordinasi dengan TVRI, dan TVRI yang akan memberikan izin resmi kepada LPB di black spot. Jadi kalau di daerah-daerah yang terjangkau oleh siaran LPB TVRI itu tidak diizinkan, tapi kalau yang black spot diizinkan.
1: Seperti biasanya setiap pelaksanaan Piala Dunia selalu bermunculan polemik mengenai cara menikmati tayangan di layar kaca. Warga berharap karena TVRI adalah TV publik milik negara, sudah saatnya dapat menikmati Piala Dunia tanpa ada rasa khawatir.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna keselamatan pejalan kaki, Polisi Pamong Praja Minahasa Utara menertibkan kendaraan yang parkir liar di trotoar.
3: Menindak tegas parkir liar di depan sarana publik Rumah Sakit Walanda Maramis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara kembali melakukan penertiban. Kepala Satpol PP Minahasa Utara Toar Sendo menegaskan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban di kawasan fasilitas publik.
4: Ya, ini kan begini, ini kan torang hidupkan hak dan kewajiban. Orang berhak mencari, tapi janganlah. Itu kan trotoar, itu kan tempat pejalan kaki. Apalagi itu kan fasilitas umum, rumah sakit umum Walanda. Kan kalau dia itu di muka pintu, rumah sakit sepasang pembatas. Masalah, ya kita tinggal tindak. Kita tindak langsung. So, nggak bisa. Ini so, iya, karena ini so lama ini. So, 6 bulan. Itu walio itu so kumal-kumal, kita ganti. Jadi kalau orang bilang nanti, oh itu baru unda, itu kita ganti.
3: Pihaknya berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga kawasan sekitar Rumah Sakit Walanda dapat terbebas dari parkir liar yang mengganggu pejalan kaki dan juga arus lalu lintas.
0: Melanggar aturan keimigrasian, Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 warga negara asing berkewarganegaraan Cina.
5: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu, telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
6: Saya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tahuna, malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara, menuju Bandara Guangzhou, Cina.
5: Dijelaskan rata keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis BAIS bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mercy Teratai menuju Pelabuhan Manado.
6: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TP Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat, proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, terkait dengan Kapolda Sulawesi Utara bersama Ketua Bayangkari serahkan bantuan bencana di Kabupaten Bolmong.
7: Bupati Bolamongondo Yusra Al-Habsi didampingi Wakil Bupati Doni Lumenta menyambut langsung kunjungan Kapolda Sulawesi Utara, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi saat meninjau lokasi banjir bandang sekaligus bakti sosial di Desa Silimandungan, Kecamatan Bolamongondo, Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut juga disertai bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat di dua desa yang terdampak banjir.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang

0: Torang Minut.
1: Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara resmi mencanangkan gerakan Peduli Berita atau Gali Berita. Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa Utara Jackson Ruwo menyebutkan, inovasi ini sebagai upaya memperkuat publikasi kelembagaan, keterbukaan informasi publik, serta mendukung transformasi digital.
2: Kami sama-sama mencanangkan program gerakan ASN Peduli Berita, meminta semua ASN tadi buka handphone, buka akun, buka berita Pak Bupati, berita Bapak Wakil Bupati, berita Pak Sekda, dan kami minta untuk sama-sama mempublis, melike, men-sharing, mengkomen. Jadi kita berharap bahwa pejabat staf sekretariat DPRD mendukung publikasi yang optimal kegiatan Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Pak Sekda.
1: Inovasi Gali Berita menjadi bagian dalam implementasi program Torang Minut dalam memberikan informasi yang real di tengah-tengah masyarakat.
3: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus pantau penyaluran BBM.
4: Polda Sulawesi Utara bersama Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, Iswana Migas, termasuk Pertamina serta sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan antrean panjang dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM subsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Franciscus Saverius Winardi Prabowo mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam memastikan penyelenggaraan

0: BBM subsidi.
1: Kami Komisi 2 sangat mengapresiasi karena sudah terinisiasi acara seperti ini, dan yang paling penting semua stakeholder itu hadir, semua stakeholder itu mendukung semua kegiatan ini, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sulut, dalam hal ini juga ada Pak Dir yang hari ini sudah ada rekomendasi lebih khusus seperti yang dikatakan Pak Dir tadi, dalam 2 minggu berjalan ke depan akan terus memantau hal-hal yang sudah dibicarakan tadi.
0: Oleh karena itu, DPRD kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengawal persoalan ini. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Pekerjaan trase Jalan Nasional Girian Likupang yang dilakukan BPJN Sulawesi Utara mengalami kendala karena adanya penolakan warga Tinarungan untuk pengalihan ke jalan perusahaan MSM.
3: BPJN Sulawesi Utara beberapa hari lalu dipanggil Komisi 3 DPRD Sulut untuk menghadiri rapat dengar pendapat terkait dengan akses Jalan Nasional Girian Likupang yang nyaris putus. BPJN Sulawesi Utara melalui Kasatker Wilayah 1, Ringo Radetio mengatakan dalam rapat dengar pendapat pihak DPRD Sulut mendesak untuk membuka jalur jalan alternatif di saat jalan nasional tersebut sedang dilakukan trase. Namun salah satu jalan alternatif yakni melewati jalan milik perusahaan tambang emas PT MSM menuai penolakan dari warga Tinarungan.
4: Ya, terkait jalan putus sesuai dengan hasil kemarin rapat dengan pendapat di DPR di Selasa, dari DPRD kan memang mendorong kita untuk membuka jalur alternatif, jalur sementara selama proses perbaikan berlangsung. Ini kan proses perbaikan akan dilaksanakan di situ, dengan mungkin kita akan geser sedikit rasanya, cari lokasi yang lebih aman. Nah, namun sementara proses, karena ini akan makan waktu cukup lama juga, sekitar 4 atau 5 bulan, karena kita membutuhkan jalan pengalihan. Ada beberapa usulan, kemarin dari pihak warga Tinarungan pun juga sudah datang ke kantor. Mereka menyampaikan keberatan jika kita akan menggunakan jalan khusus yang sudah dibuat oleh pihak tambang sebagai jalan alternatif sementara. Namun dari rapat di DPRD kemarin dengan pihak, ada perwakilan dari pemerintah provinsi juga, dari Bitung, dari Minut, diminta kita segera bisa menggunakan jalan khusus yang di area tambang itu, yang dibangun oleh perusahaan tambang sebagai jalur ini. Nah sekarang, sampai sekarang kita juga masih menunggu respon ulang lagi dari pihak warga Tinarungan yang kemarin menyampaikan masukannya bahwa masih ada jalan alternatif lain yang bisa digunakan. Untuk sementara ini rute alternatif yang kita gunakan memang melewati desa itu.
3: Sayangnya masalah baru kembali muncul karena jalan nasional antara Kelurahan Pinasungkulan dan Desa Pinanaik putus total. Roy Pesak melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru dapat diakses masyarakat dengan baik.
5: Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru dapat diakses masyarakat dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Peter Bart Asap, mengatakan dalam proses pendaftaran, kelengkapan dokumen negara seperti kartu keluarga harus dipersiapkan bagi calon pendaftar di jalur domisili dan mutasi bagi anak guru.
6: Pendaftar untuk masuk ke calon pendaftar yang bisa untuk melakukan registrasi berdasarkan pilihan jalur ini, maka yang pertama secara kependudukan mereka diverifikasi oleh Disdukcapil. Jadi pada waktu mereka mendaftarkan, mendapatkan akun aplikasi Teman Baru ini, mereka sudah harus dicek keabsahan kependudukan kalau untuk jalur domisili. Khusus untuk jalur mutasi itu tidak perlu kakak kecuali anak guru.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado pastikan memberikan layanan pendampingan bagi orang tua dan calon murid yang mengalami kesulitan saat registrasi.
2: Pendengar, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Tumautou Manado memastikan penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

0: Bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menyasar 21 kabupaten dan kota wilayah Sulawesi Utara serta Gorontalo. Pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Astutik menjelaskan, mekanisme penyaluran bagi kelompok rentan dilakukan melalui dua metode, yakni akun barang dan akun uang tunai yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
1: Penerima manfaat itu datang di kantor pos atau pihak kantor pos datang ke tempat yang sudah kita tentukan untuk supaya penerima manfaat lebih mudah. Setelah itu, setelah dicairkan uangnya, itu dibelikan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, penerima manfaat ini membutuhkan bantuan kewirausahaan warung sembako, misalnya seperti itu. Ya, dia harus membelikan nominal bantuannya itu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Item-itemnya seperti apa yang mengacu pada kebutuhan warung sembako yang sudah ada pada usahanya dia. Supaya kenapa? Kita mengawal apakah benar-benar bantuan yang sudah kita berikan dalam bentuk uang tunai itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar tersalurkan dengan baik sesuai dengan hasil asesmen yang sebelumnya dilakukan oleh para pendamping.
0: Untuk wilayah kepulauan seperti Sangiha, Sitaro, dan Talaut, pihak sentra lebih memprioritaskan penyaluran dalam bentuk akun barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapatkan alat kerja atau modal usaha yang sulit dikirim atau ditemukan di daerah pelosok. Selain itu, syarat mutlak bagi penerima bantuan atensi adalah harus berada pada data kemiskinan desil 1-4, serta di-cleansing melalui aplikasi SIKSNG untuk mencegah tumpang tindih bantuan reguler lainnya.
2: Mendengar tim gabungan URC Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara Brimob dan Sabara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah rawan terjadinya gangguan Kamtibmas.
3: Tim gabungan unit reaksi cepat Resmob Ditreskrim Polda Sulut, Brimob dan Sabara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan juga memfokuskan pada pelaku begal yang selama ini meresahkan masyarakat. Katim URC Resmob Polda Sulut Ibda Hendrikson Rivowo Wiling mengatakan, dalam operasi ini, petugas gabungan menyisir sejumlah tempat rawan gangguan Kamtibmas dengan sasaran utamanya adalah begal.
4: Sasaran kami sesuai dengan petunjuk Pak Kapolda yang lalu bahwa sasaran kami adalah begal. Jadi kami melaksanakan razia di beberapa tempat, di antaranya tempat rawan terjadi tawuran, juga tempat-tempat kumpul anak muda yang kami curigai ada membawa sajam atau barang-barang berbahaya lainnya.
3: Polda Sulut memastikan patroli gabungan dan operasi KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menekan aksi kriminalitas, khususnya begal, tawuran, dan kepemilikan senjata tajam.
2: Kita ke informasi selanjutnya, peringati Hari Media Sosial, pegiat medsos dorong konten kreator, tebar energi positif dalam pemanfaatan platform digital.
5: Momentum Hari Media Sosial menjadi pengingat pentingnya penggunaan media digital secara bijak. Pegiat media sosial Aditya menilai media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern karena memudahkan penyebaran informasi dan menghubungkan orang tanpa batas wilayah. Menurut Aditya, media sosial memungkinkan informasi tersebar dengan cepat sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berita, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai sumber. Selain itu, platform digital juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan karya kreatif.
6: Peran media sosial di zaman digital saat ini sangatlah penting karena gampang untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat dan memudahkan orang terhubung tanpa batas, serta menyebarkan berita dengan cepat, serta menjadi tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Media sosial juga tentunya untuk memperkuat ekspresi dan partisipasi karena memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, ide, dan karya. Dan tentunya dapat mendukung ekonomi kreatif, di mana setiap orang bisa menjadi konten kreator yang dapat berpenghasilan dari konten-kontennya.
5: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa media sosial juga memiliki potensi dampak negatif jika digunakan secara tidak bijak. Ia menyebut penyebaran hoaks, ujaran kebencian, gangguan kesehatan mental, hingga pelanggaran privasi sebagai risiko yang perlu diwaspadai pengguna. Peringatan Hari Media Sosial pun diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital demi terciptanya ruang informasi yang sehat dan bermanfaat.
2: Informasi lainnya, Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di SMK Negeri 3 Manado resmi dibuka dengan kuota sebanyak 576.
0: SPMB SMK Negeri 3 Manado tahun ajaran 2026-2027 menyediakan kuota sebanyak 576 kursi yang tersebar di 16 rombongan belajar untuk 7 program keahlian. Selain seleksi administrasi, calon siswa SMK juga akan mengikuti wawancara minat dan bakat yang didukung tes literasi dan numerasi. Sementara itu, jalur domisili tetap diberlakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa berdasarkan kartu keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Panitia SPMB SMK Negeri 3 Manado, Novaldi Bapayung.
7: Kita tahapannya pertama, yang jelas informasinya, dulu untuk informasi pendaftaran, kemudian nanti pemberkasan, kalau berkasnya lengkap, setelah itu kita ada verifikasi. Namun sebelum verifikasi kita ada tes wawancara atau kemampuan literasi numerasi dari calon peserta. Tahapan yang mendatang kita di tes wawancara untuk minat bakatnya ke jurusan masing-masing, sejauh mana dia punya motivasi ke jurusan tersebut. Kemudian yang tentu juga kita ditunjang oleh literasi numerasi.
0: Kemudahan sistem pendaftaran SPMB online turut dirasakan para orang tua, salah satunya Nova.
8: Nilai PMB baru nilai ujian akhir, foto keluarga, nilai TKA, KK dengan akte. Kalau secara online tidak ada kesulitan. Satu hari urus berkas karena dia mendaftar tidak lama sejak dia mendaftar itu. Jalur afirmasi.
0: Berdasarkan jadwal resmi SPMB Provinsi Sulawesi Utara, pendaftaran online masih dibuka hingga 24 Juni 2026.
2: Pendengar peringati, maksud kami dukung ekonomi kerakyatan. Kodim 1310 Bitung optimistis tuntaskan KDKMP tepat waktu.
9: Komitmen dalam mendukung program nasional penguatan ekonomi masyarakat terus ditunjukkan Kodim 1310 Bitung melalui percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Miraputi di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Dewa Made DJ menegaskan pihaknya terus mengawal progres pembangunan KDKMP agar dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya sebanyak 41 titik koperasi ditargetkan rampung dan siap diresmikan pada 16 Agustus mendatang sebagai bagian dari program nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
10: Targetnya harus selesai 16 Agustus pada 41 titik karena kan seperti yang disampaikan kemarin tuh Vicon itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan dan nanti diharapkan ke depan seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Yang target sebenarnya adalah Kodim 1310 itu adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti. Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah rata-rata 70% ke atas itu sudah optimis akan selesai. 32 titik di Bitung ada 9 titik itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas.
9: Dengan sisa waktu sekitar 3 bulan ke depan, Kodim 1310 Bitung optimistis seluruh target tahap awal dapat diselesaikan tepat waktu.
2: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Dengan melakukan simulasi, personil PT Pelindo Regional 4 Manado siap memitigasi menghadapi jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
11: Menyikapi kondisi Kota Manado dan wilayah Sulawesi Utara yang rawan terjadi bencana seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan tanah longsor, PT Pelindo Regional 4 Manado terus memperkuat kesiapsiagaan melalui berbagai langkah mitigasi. Salah satunya dengan rutin menggelar simulasi penanganan bencana. General Manager PT Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi, mengatakan simulasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai, baik yang bertugas di kantor maupun di area operasional lapangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel dalam menghadapi situasi darurat secara cepat dan tepat.
12: Jadi beberapa simulasi yang telah kami lakukan itu tepatnya terjadi di bulan April. Kami sudah melakukan yang namanya simulasi kebakaran. Kemudian kami juga sudah membuat pedoman untuk simulasi gempa bumi dan khususnya beberapa di area seperti ruang VIP yang ada di dalam terminal. Kami juga menyediakan ada yang namanya pedoman safety briefing sehingga setiap ada kegiatan yang berlangsung di area terminal, khususnya apabila ada tamu yang datang berkunjung ke pelabuhan untuk melihati untuk mengecek pelayanan terhadap penumpang, itu mereka terbrief apa saja kira-kira jalur evakuasi yang ada di pelabuhan serta bagaimana kira-kira yang harus mereka lakukan ketika ada bencana yang terjadi pada saat aktivitas itu berlangsung.
11: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, PT Pelindo Regional 4 Manado menyatakan siap menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Kesiapan tersebut diharapkan mampu menjamin keselamatan pekerja pengguna jasa pelabuhan serta menjaga kelancaran operasional pelabuhan dalam berbagai kondisi darurat.
2: Kodam Merdeka bakal menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut dalam waktu dekat ini.
13: Kodam 13 Merdeka siap menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai 22 Juni hingga 20 Agustus mendatang. Program ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah melalui TNI Angkatan Darat untuk membantu percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terluar Indonesia. Irdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Esi Suharto mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaut dipilih karena merupakan wilayah terluar yang berada dalam teritorial Kodam 13 Merdeka. Brigjen TNI Esi Suharto lebih lanjut menjelaskan, karya bakti skala besar ini mencakup berbagai sasaran fisik dan non-fisik.
14: Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang harus kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian jembatan, ini dimana juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini, kemudian penghijauan dalam rangka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, kemudian mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian
15: sembako.
14: Selanjutnya penyuluhan-penyuluhan.
13: Dia pun menegaskan keberhasilan karya bakti skala besar ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kunci utama agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
2: Pendengar, KKR bertajuk Hidup Yang Dipulihkan jadi momentum sejukkan suasana damai, maksud kami suasana di tengah pelaksanaan pemilihan hukum tua Desa Tempok Selatan.
16: Dalam rangka pemilihan hukum tua, masyarakat Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompasok, Kabupaten Minahasa mengikuti kebaktian kebangunan rohani bertajuk Hidup Yang Dipulihkan yang digelar di Balai Desa Tempok Selatan. Kegiatan rohani tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana yang damai, sejuk, dan penuh kebersamaan di tengah dinamika pesta demokrasi desa yang tengah berlangsung. Ketua Yayasan Sinar Trivena Indonesia Pendeta Michael Maramis yang tampil sebagai pembicara dalam KKR tersebut mengapresiasi langkah panitia pelaksanaan Pilhut yang memilih menutup rangkaian kampanye dengan kegiatan kerohanian. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penguatan iman, tetapi juga menjadi sarana mempersiapkan karakter, mental, dan spiritual seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi desa.
17: Karena memang pemilihan di Desa Tempok ini cukup memanas ya, karena masing-masing ingin menang kok. Jadi dia tensi naik, ya, jadi momentum ini adalah sebuah kesempatan diadakan kebaktian kebangunan rohani supaya benar-benar mereka mempersiapkan mental dan spiritual ketika menghadapi Pilhut ini. Ya pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dan kita percaya dengan diadakannya kebaktian kebangunan rohani sangat memberkati, dan saya kira bisa mereka menerima jika ada yang kalah juga jika ada yang menang. Ya, terlebih khusus juga kepada masyarakat, nanti setelah selesai diadakan pemilihan hukum tua, semua akan bersatu kembali ya. Pasti mendukung yang terpilih nanti ya.
16: KKR ini pun jadi momentum refleksi bagi masyarakat Desa Tempok Selatan agar menjaga persaudaraan, mengedepankan nilai-nilai kasih, serta menjadikan Pilhut sebagai sarana memilih pemimpin terbaik tanpa mengorbankan kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Terpantau para calon hukum tua Desa Tempok Selatan yakni Wina Umbo nomor urut 1, Rita Kawengian nomor urut 2, Max Langi nomor urut 3, dan Markus Rorimpandey nomor urut 4 hadir bergandengan tangan dalam momen sakral tersebut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kebaktian kebangunan rohani di Desa Tempok Selatan menampilkan pembicara Pendeta Michael Maramis dan atraksi musik Kolintang dari Archie Group Likupang, Minahasa Utara.
15: Di hari kedua tahapan kampanye para calon hukum tua tahun 2026 secara serentak di 129 desa, Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompaso, Minahasa diisi dengan kegiatan religi berupa kebaktian kebangunan rohani KKR dengan tema Hidup yang Dipulihkan, menampilkan pembicara Pendeta Michael Maramis, Sarjana Pendidikan Master Teologi, Ketua Yayasan Sinar Trivena Indonesia, yang dihadiri oleh 4 calon hukum tua bersama dengan tim sukses, pendukung serta simpatisan. Lebih lanjut dalam khutbahnya Pendeta Michael Maramis, diambil dalam firman Tuhan Perjanjian Baru, terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ibadah KKR dalam rangka pemilihan hukum tua di Desa Tempok Selatan Minahasa menampilkan juga atraksi musik tradisional, musik Kolintang dari RC Group di Kupang, Minahasa Utara. Adapun penampilan dari RC Group Kolintang di Kupang Minut ini mendapat apresiasi dari calon hukum tua, seperti dikatakan Wina Absalom Umbo AMD Kes calon nomor urut 1. Begitu juga dikatakan calon hukum tua nomor urut 2 Rita F. Kawengian, nomor urut 3 Max Fredrik Langi Petahana, dan nomor urut 4 Markus Heri Rorimpandey. Sebelum ibadah KKR, terlebih dahulu ucapan sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Insinyur Verna Suot, STMSI, dan sambutan PLH Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Jerry Hasani, yang mengajak masyarakat pada Rabu 17 Juni 2026 datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi memilih hukum tua periode 8 tahun ke depan. Dari Minahasa, Jeff As RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang dengan ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 13 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore kembali pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan sejak pagi tadi sampai dengan sore ini. Kembali saya Mike siap temani Anda untuk Manado Sore di kesempatan edisi yang sama Sabtu 13 Juni 2026. Happy weekend ya untuk Anda semuanya. Dan apa kabar ya untuk yang sementara menikmati akhir pekan walaupun cuaca kota Manado saat ini hujan ya Pak. Dan memang sesuai dengan prediksi BMKG juga tadi pagi bahwa sorenya akan hujan di beberapa tempat ya. Dan hujan sore ini sampai di pukul 17 WITA nanti untuk beberapa wilayah seperti di Minahasa Utara, Minahasa, Bolaang Mongondo, Kepulauan Sangihe, Talaut, kemudian Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmut, ya, Siau Tagulandang Biaro, Boltim, Bolsel, Kota Manado, Bitung, Kota Tomohon, Kota-Kota Mubagur. Rupanya hujan akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara ya sampai di pukul 17 nanti. Ya, apa kabar juga untuk pecinta Pildun 2026. Iya, tadi sudah kami siarkan secara langsung ya untuk partai Amerika Serikat berhadapan ya versus Paraguay di fase grup D di Stadion Los Angeles dengan hasil 4-1 atas Amerika. Nah, sebentar dini hari ya, ada Qatar versus Swiss, kemudian Brasil versus Maroko. Ya, ada juga partai ya Haiti Skotlandia, Australia Turki ya, tapi tidak bisa kami siarkan ya untuk Haiti Skotlandia Australia Turki. Nah, 100% Indonesia sore hari ini ada hubungannya dengan Piala Dunia. Ini kita tebak-tebak skor aja ya. Untuk Qatar Swiss kira-kira berapa? Brasil versus Maroko kira-kira berapa? Ya, jadi untuk Qatar Swiss kami siarkan secara langsung nanti sebentar jam ya besok pagi dini hari jam 3. Kemudian Brasil Maroko pada pukul 6 WITA. Line telepon 0821-9583-5080 ya, SMS WhatsApp juga dibuka. Kalau tidak sempat gabung di line telepon,

0: Orang Lelem, apa kabar
1: Betul
0: ini?
1: sekali. Puji Tuhan sehat.
0: Pak Raiko.
1: Sementara cuaca
0: hujan. Baru
1: tidak
0: berhenti.
1: Juga hujan, gerimis.
0: Oh, gerimis. Oke, okay. Tapi berpotensi mau hujan deras kayaknya.
1: Kemungkinan begitu.
0: Kemungkinan.
1: Sudah gelap kan?
0: Baiklah kalau begitu. Jadi untuk pendengar yang akan menuju ke arah Tomohon, Lelem saat ini lagi mendung gelap ya, mungkin mau hujan deras ini. Begitu ya, Pak Raiko.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Baik. Pak Raiko, saya ingin tahu dulu, Pak Raiko kira-kira menjagokan siapa nih Piala Dunia, Pak Raiko?
1: Menjagokan apa namanya? Portugal. Portugal.
0: Kalau suasana Piala Dunia di Lelem bagaimana, Pak Raiko? Pasti seru ya, ramai ya?
1: Ramai.
0: Bagaimana? Ada banyak tempat
1: nonton bareng.
0: Nonton bareng, oh ada. Ada gitu ya?
1: Ada.
0: Okay. Baik. Kalau Pak Raiko sendiri seberapa hobi sih Piala Dunia? Ini Piala Dunia loh.
1: Iya.
0: Seberapa hobi Pak Raiko?
1: Enggak juga bagaimana, cuman suka.
0: Suka aja. Oh, cuman suka aja.
1: Mau ikut-ikutan aja.
0: Oke, baik Pak Raiko. Tapi untuk dini hari besok ya. Ya akan berlaga nanti kayaknya bukan timnya Pak Raiko nih. Tapi nggak apa-apa, kita tebak-tebak skor aja. Bisa ya Pak Raiko? Oke? Okay. Iya. Nanti sebentar dini hari jam 3 Qatar Swiss. Nah jam 6 paginya Brazil Maroko. Kira-kira Pak Raiko gimana? Kalau Qatar Swiss berapa?
1: Qatar Swiss 1-0 untuk Qatar.
0: 1-0 untuk Qatar. Wow.
1: Iya.
0: Wow. Swiss kuat loh.
1: Kalau yang kedua
0: Brazil Maroko?
1: Maroko bersama
0: Brazil Maroko.
1: Oh. Pasti Brazil bagi 2-0.
0: 2-0. Oke, okay, baik, sip.
1: Itu kan cuma prediksi ya.
0: Prediksi, tebak saja ya. Oke. Okay. Ya. Baiklah kalau gitu. Pak Raiko, di sini saya punya Hindia Band setengah tahun ini. Ada Al Ghazali, Kesayanganku. Atau mau Selalu Salah dari Ruri. Yang mana?
1: Kebetulan kurang so setengah tahun ini kan.
0: Oh.
1: Nah, itu aja setengah tahun berjalan kan ini.
0: Iya, ya? Betul. Okay. Oke, ini langsung untuk tiga orang, Pak Raiko.
1: Tiga orang spesial. Tentu yang pertama buat Bung Michael, terima kasih.
0: Iya.
1: Suka angkat telepon, salam sehat, diberkati.
0: Untuk
1: tugas diskon yang hari ini sampai selesai pukul 8 nanti kan?
0: Iya, sip, betul.
1: Harap Anda sehat-sehat bersama dengan keluarga di rumah.
0: Oke, okay. Makasih.
1: Lanjut kita mau salam tiga spesial. Yang pertama, ada Pak James di Binorangian. Salam baik, Pak Raiko, salam sehat. Kajian sekolah Tamaso, kasih kabar prediksi kartu satu.
0: Iya.
1: Siapa dia mesti prediksi, itu yang pemenang itu. Oke, okay. Yang kedua, Pak Saga juga di Bitung. Saya tahu Pak Saga juga hobi dengan Piala Dunia ini.
0: Beliau kalau nggak salah tadi malam ya, penggemar Jerman kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Iya. Oke. Okay.
1: Terus yang ketiga, kita mau coba kesalahan buat yang di Pak Lempat. Ada Ibu Ipin.
0: Ibu Ipin, oke.
1: Okay. Ibu Ipin yang ada di Pak Lempat. Juga dia versus Jerman, Jerman juga kan. Pendukung Jerman juga dia.
0: Pendukung di Jerman, oke.
1: Okay. Ya, pendukung Jerman juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Baik.
1: Ini Samir Paraiko, salam sehat. Semoga yang dijagoan kamu akan berhasil, kan?
0: Oke, sip, baik.
1: Oke. Okay. Okay. Ya.
0: Yuk.
1: Itu aja, Mike.
0: Terima kasih.
1: Kembali ke rumah yang bertugas. Selamat melanjutkan.
0: Oke, okay, baik. Kasih. Terima kasih juga. Selamat sore. Iya, untuk Pak Raiko mewakili Lelem juga sudah gabung. Makasih Pak Raiko informasinya juga. Lelem mungkin berpotensi mau hujan deras ya, walaupun saat ini masih rintik-rintik katanya. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Lelem. Ada Ibu Selvi, Bu Nike, Ibu Ros.

0: Yang lainnya juga dari Lelem, ya siapa tahu bisa gabung juga di 100% Indonesia untuk sore hari ini. Silakan di 0821-9583-5080 saya buka. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Kalau Pak Raiko tadi Qatar Swiss 1-0 katanya untuk Qatar, Brazil Maroko 2-0 untuk Brazil. Ya dari Kang Alex ini Qatar Swiss 1-2. Brazil versus Maroko 3-1. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Alex yang ada di Air Madidi. Air Madidi lagi hujan, baru kelar hujan kata. Silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya. WhatsApp juga bisa ditelepon atau bisa juga dikirimkan suratnya. Saya sudah buka ya. Oke, kita coba lagi di 0821-9583-5080. Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia Bandung.
0: Oke, selamat sore juga orang Bunaken. Ya. Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Masih sama dengan kalemaring itu kabar?
1: Masih sama. Oh,
0: masih sama. Okay. Bunaken bagaimana dong? Cuaca? Ujang-ujang atau?
1: Oh, baru habis hujan.
0: Baru habis
1: dari
0: hujan.
1: Tadi jam 12. Belum lama berhenti.
0: Oke, baik. Ya, saya lupa tadi malam Ibu Haryati penggemar ya. Apa kok? Penggemar siapa nih?
1: Apa
0: menjagokan siapa?
1: Argentina.
0: Oh, Argentina, benar. Argentina, jadi dia nanti akan main tanggal
1: hari Rabu, dan
0: ya Rabu, ya berhadapan dengan Aljazair, ya. Iya. Oke, jadi kita tebak-tebak skor untuk besok dini hari.
1: Kira sebentar Prancis mau bermain.
0: Oh belum, Prancis nanti sesudah. Oh ya, Prancis nanti hari Rabu juga. Oh iya, satu partai mereka. Oke, baik. Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati iya. Gimana tebak skor? Kalau Qatar dan Swiss nanti main jam 3 sebentar berapa-berapa kira-kira?
1: 3-1
0: untuk Swiss. Wow. Iya. Oke. Okay. Kalau Brasil Maroko jam 6 pagi besok?
1: Mm-hmm. 2-0 untuk Brasil.
0: 2-0 untuk Brasil. Oke, okay, baik. Iya, kalau begitu langsung kita ke lagu Al-Ghazali, Kesayanganku. Ada Ruri, Selalu Salah, atau mau Indra Prakarsa dan kawan-kawan, Badai.
1: Itu Ruri ya.
0: Selalu Ruri, Selalu Republik Salah, Selalu Salah. Mike. Ruri Wantogia.
1: Iya.
0: Iya, lanjut.
1: Salam pertama buat Sumai, terima kasih sudah angkat telepon,
0: yeah.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat,
0: terbaik terima kasih
1: buat keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
1: Semoga pulang sebentar, gak ujang tanggu Mike jam 8
0: iyo,
1: malam,
0: sampai
1: rumah dengan
0: sudah
1: selamat.
0: Sudah dia so menangis ini siang, soalnya anda semangat.
1: Dia menangis tadi, memang keras tadi dia menangis sampai
0: lumayan
1: jam 2 kiranya. Dan jam 12 tadi, no, sampai jam 2.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lanjut. Salam buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Pak Li yang ada Cuminting. Tadi malam lupa mau balas salam ke Pak Li.
0: Oh iya, berarti sekarang saatnya.
1: Makasih salamnya kemarin sore ya Pak Li. Salam balik kalau ada monitor. Coba-coba badi suka bermain.
0: Oke.
1: Okay. Baru yang kedua. Oh ada Ibu Marsi yang ada di Watumea. Selama kan gak dengar suara nanti tadi malam baru Pak SMS Pak Bung Mike.
0: Betul.
1: Salam sehat Ibu Marsi bersama keluarga yang ada di rumah. Baru yang ketiga ada siapa kan tadi malam lupa ya.
0: Siapa?
1: Ada salam di WA lagi kalau gak salah.
0: Siapa ya? Kita lihat selupa.
1: Oh Ibu Agnes.
0: Oh Ibu Agnes Telling. Oke.
1: Salam sehat.
0: Baik.
1: Ibu Agnes bersama keluarga
0: iya.
1: Yang ada di rumah juga.
0: Oke deh.
1: Buat Umai. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia
0: terima
1: Bang.
0: Kasih. Selamat sore perwakilan dari Bunaken sudah gabung. Qatar Swiss katanya 3-1 untuk Swiss. Brazil Maroko 2-0. Oh, prediksinya luar biasa. Oke, tinggal ditunggu saja ya nanti seperti apa jalannya permainan ya. Namanya bola bulat ya. Jam 3 dini hari Qatar Swiss, jam 6 pagi Brazil versus Maroko. Jadi topik kita tebak skor ya untuk partai besok pagi. Iya, dan kita sudah punya dua lagu di sini. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh SMS. Wah, ini Kang Alex pegang Jerman katanya. Jawara. Oke, baik Kang Alex ya. Kita ke Hindia dulu setengah tahun ini, nanti disusul Ruri selalu salah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Selalu salah ya itu, kata Ruri. Sudah mengantar kita untuk lanjut lagi 100% Indonesia di sesi berikutnya. Lain telepon saya buka kembali Pro 1, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Motoling. Motoling bagaimana suasananya?
1: Cuaca hujan. Dari tadi pagi sempat hujan, terus mendung, sekarang masih cerah. Mendung.
0: Oh, masih
1: jadi
0: mendung.
1: Jadi enggak keluar matahari sepanjang hari ini.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Cliff. Kalau Cliff di Motoling bagaimana suasana Pildun?
1: Kalau di sini masih biasa-biasa.
0: Biasa Mike. Saja. Oh, tapi ada nggak nonton bareng di situ?
1: Dorong P apa? Dorong P apa itu? Dorong P
0: jagoan.
1: Apa ya? Klub atau jagoan itu mungkin still belum bermain. Jadi
0: dorong masih nanti terlihat kalau
1: nonton di rumah masing-masing dan begitu.
0: Tapi
1: nanti mungkin kalau Subabak berapa besar lah, 16 besar, mungkin begitu, 8 besar baru mungkin semua dorong semua stel.
0: Tapi gitu. Harusnya serunya dari sekarang sebenarnya sih. Oke, okay. Cliff, kalau Anda gimana menjagokan siapa, Cliff?
1: Kalau kita dari dulu konsisten saja sih. Coba, Bung Mike tebak.
0: Konsisten.
1: Susah kan, mau tebak kan?
0: Iya, susah lah.
1: Kita tim Panzer, Jerman.
0: Jerman. Oke, okay. Baiklah, Jerman, dapat Jerman, Jerman.
1: Itu kan?
0: Iya, amin, semoga ya bertemu.
1: Amin kan, amin.
0: Oke, okay, Cliff, nanti besok dini hari jam 3 Qatar Swiss, jam 6 paginya Brasil Maroko. Kira-kira kalau tebak skor gimana kalau Cliff sendiri? Qatar Swiss
1: kalau
0: berapa?
1: Qatar Swiss 2-3. Qatar
0: 2-3?
1: 3 Qatar, 2 Swiss.
0: Oh, 3-2 atas 3-2, Qatar ya?
1: 3-2 Kang, mau bilang begitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Kalau Brasil Maroko?
1: Kalau Brasil Kang, aduh, kuat katu Brasil ya. Dia Maroko juga kuat.
0: Jadi?
1: 2-1 dia.
0: 2-1 atas Brasil?
1: Atas Brasil, 2.
0: Oke, okay. Jadi 3-2
1: Qatar Swiss. Dicatat ya, Bung Maik, ya. Harusnya catat tuh, Maso-Maso. Dia mendapat hadiah balon ketika siapa yang tuh.
0: Balonku ada 5. Oke, jadi Qatar Swiss 3-2, Brasil Maroko 2-1.
1: Brasil, okay. Brasil 2-1.
0: Baiklah
1: Maroko
0: kalau gitu.
1: Maroko sama Qatar
0: 3-2.
1: 3-2. 3 okay. Untuk Qatar.
0: Oke, okay, baik Cliff, di sini masih dengan kesayanganku Al Ghazali. Ada Badai, Indra, Prakarsa dan kawan-kawan, atau mau kau memilih dia, Cakrakan?
1: Cakrakan itu. Coba yang Badai dulu, Badai.
0: Badai, oke. Okay. Semoga Badai cepat berlalu.
1: Betul itu.
0: Baiklah. Cliff, silakan
1: okay,
0: untuk
1: salam pertama
0: 3
1: buat
0: orang.
1: Aduh, ini ini satu ini dari pagi, siang, berarti cuma sampai sore, Kang.
0: Iyalah.
1: Ya, sampai malam satu jam 8.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kita pikir-pikir, aduh, jam 8 semua sambung ternyata kita salah prediksi kita. Oke, okay, tetap sehat, tetap semangat, diberkati,
0: pasti.
1: Sukses dan pasti lancar
0: setiap okay. Amin.
1: Kegiatan atau aktivitas.
0: Tiga terima kasih.
1: Spesial ada, aduh, semua Jo. Kita mau bungkus just dari pertama dengan semua akhir kita bungkus Jo. Yang penting aman-aman aja semua
0: ya,
1: pokoknya
0: itu no.
1: Bapak prediksi Jo ya pastinya.
0: Iyo, biar benar. Beda pilihan. Beda kuda. Iyo, dong
1: beda
0: bilang
1: biasa itu.
0: Biasa.
1: Yang penting itu kondisi, jangan besok ada mau bermain jam 6 kemudian mau ibadah lagi gitu.
0: Itu
1: aduh, Pak Kali kayak gitu orang mau ibadah ini.
0: Paling alasan
1: sore.
0: Alasan
1: yang penting utamakan itu yang di atas itu dulu.
0: Iya, pasti.
1: Itu saja, Bung Mai.
0: Okay,
1: terima kasih.
0: Yo.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, Cliff Motoling. Qatar Swiss 3-2. Brasil Maroko 2-1. Terima kasih, Cliff. Ya, salam juga untuk semua yang ada di Motoling dan sekitarnya. Salam kompak ya. Mungkin yang begadang semalam ya, sampai sekarang mungkin ada juga yang belum bangun ini kayaknya. Mainnya dini hari sih ya. Silakan di line telepon yang sama 0821 9583 5080. Saya kasih kesempatan lagi untuk Anda.

0: Masih 100% Indonesia. Ya, dengan lagu-lagu spesial yang sudah saya siapkan untuk Anda ya. Iya, 082195835080. Jadi besok pagi, besok ya, besok sebenarnya ada 4 partai sih. Tapi yang hanya bisa kami siarkan itu Qatar, Swiss, dan Brasil, Maroko. Oke, kita kalian telepon lagi. 100% Indonesia, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Indonesia. Orang Girian, apa kabar? Iya.
1: Kabar ada baik-baik.
0: Baik-baik. Giri Andang, Mau Ujang atau Sobrenti?
1: Oh, cuma tadi.
0: Cuma tadi.
1: Ujang ringan.
0: Ujang ringan, oke. Okay. Baik. Manado mulai dapat lihat matahari ini. Tapi pinggiran kota kayaknya masih gelap ini.
1: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Mau Ujang, Sokang.
0: Oke. Okay. Tadi malam sempat begadang?
1: Nyanda.
0: Nggak, oke. Okay. Berarti nanti tunggu Porto, Kang. Oke,
1: okay. Baik. Tunggu Jogja yang mau bermain.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Ya tahan kita loh, Bumai Kolia ada yang kalah no.
0: Oh, begitu.
1: Kita suka menang semua.
0: Itulah permainan, namanya bola bundar ya. Oke, okay. Ibu Esther, kita tebak-tebak skor. Kalau Qatar Swiss berapa, Brasil Maroko berapa?
1: Kalau
0: Qatar Swiss berapa?
1: Qatar Swiss. Pokoknya kalau apa, kalau kita ini apa, Brasil ini yang mau.
0: Iya, Qatar Swiss, saya tanya dulu, Qatar Swiss berapa?
1: Kalau Qatar Swiss, satu.
0: Satu. Satu sama?
1: Brasil.
0: Hah?
1: Nah, satu sama dengan Brasil.
0: Enggak, Qatar versus Swiss.
1: Oh, Swiss. Ah. Oh, Swiss yang apa? Swiss yang mau unggul.
0: Oh, Swiss.
1: Ya, jadi
0: satu. Berapa?
1: Swiss.
0: 1-0.
1: Swiss. Ya, 1-0.
0: Oke, okay. Kalau Brasil versus Maroko?
1: Kayaknya sama.
0: Sama berapa tuh?
1: 1-1.
0: Satu sama?
1: Ya, satu sama.
0: Brasil Maroko satu sama?
1: Brasil Maroko okay. Satu sama.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Itu namanya juga prediksi ya.
1: Prediksi,
0: iya, ya. Baiklah.
1: Kalau Swiss, dia akan 1-0.
0: 1-0, oke, okay, atas Swiss. Baik, kita langsung ke lagu Al-Ghazali Kesayanganku, Cakrakan Kau Memilih Dia, atau Adi, Bila Nanti Kau Milikku. Yang mana?
1: Cakrakan.
0: Kau Memilih
1: Aku
0: Dia.
1: Aku Memilih
0: Bukan.
1: Ronaldo.
0: Kau Memilih Ronaldo, oke. Okay. Baiklah. Silakan Ronaldo untuk siapa?
1: Oke, okay, pertama terhadap pemain yang sangat telepon.
0: Iya. Yeah.
1: Ada semangat sekali terhadap pemain.
0: Pastilah.
1: Marsa ya, mudah-mudahan dia tak mau menangis eh.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Pokoknya menang atau kalah yang penting harus.
1: Yang penting seperti happy. Oke, Bu Mai,
0: baik.
1: Tetap semangat. Makasih so angkat telepon.
0: Yo.
1: Semoga selalu bahagia. Tetap sehat ya, Bu Mai ya. Mau menonton Piala Dunia ini, Bu Mai be ayam dangkang. Kalau sesaki mau apa le? Semoga bahagia, diberkati bersama keluarga, tercinta terlebih yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Oke, lanjut 3 orang yang barusan lewat. Dia bungkus Kang, dia bungkus satu kali Kang.
0: Iyo.
1: Ya ada koman, kita dia mau bungkus, kita mau cium aja dia. Terapek Lir yang ada di Motoling, ini salam nih. Terus yang kedua ada Ibu Aurina. Jadi kita nyak pas salam lagi. Kita ada salam ini Ibu Aurina. Jang jewer pak kita ke siang. Yang jewernya ada beberapa unik kita pay ayam beberapa jewer. Yang ketiga dan terakhir ada Jotorape Ibu Ipin yang ada di
0: Pal 4. Okay.
1: Salam kompak ya Ibu Ipin, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Bumai, semangat.
0: Pasti.
1: Selamat melanjutkan tugas. Makasih dan selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Esther Lita.

Iya, mewakili Bitung sudah gabung. Makasih buat Ibu Esther Lita. Salam hormat untuk keluarga. Ini menjagokan Portugal. Portugal nanti akan berhadapan dengan Republik Kongo ya. Pada Kamis 18 Juni nanti. Oke, baik. Dan saya bacakan dulu SMS yang masuk ya. Oh ya, salam juga untuk semua yang ada di Bitung. Salam kompak ya. Ada Pak Saga, apa kabar? Bung Didai, Pak Andi. Ada siapa lagi di Bitung? Ada Ibu Fatmawati. Ada Elis juga. Selamat sore. Semua aja yang ada di Bitung nih. Salam kompak selalu. Chips, Tomohon, apa kabar? Siapa tahu juga boleh gabung di 100% Indonesia sore ini ya. Saya ke Nabire, ada Usi di sana, katanya Qatar 2-0 atas Maroko. Qatar 2-0 ya untuk Swiss. Maroko Brasil 1-0. Ini saya bingung nih, kalau Qatar 2 Swiss 0, kalau Brasil Maroko ini siapa yang satu nih? Oh, Maroko 1-0 atas Brasil. Oke. Baik, terima kasih Usi ya. Lagunya katanya Matahariku, Agnes Mo. Iya, jadi untuk sore ini ada 3 lagu yang mau turun. Ada Indra Prakarsa dan kawan-kawan dengan judul Badai, Cakrakan Kau Memilih Dia, dan Agnes Monica Matahariku. Bola bulat, iya betul, siapa bilang bola kotak. Usi, makasih Usi. Baiklah, kalau begitu kita langsung ke lagu ya. Nanti saya akan kembali untuk Anda mungkin di sesi terakhir kali ya. Oke, baik, tetap bersama kami. Yeah. And services.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Matahariku demikian ada Agnes Monica ya. Kembali sudah hadir melengkapi 100% Indonesia untuk sore hari ini. Menghantar kita juga di sesi terakhir 1-2 penelpon terakhir. Line telepon saya buka kembali. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Oke, kita ke line telepon lagi. Pro 1 selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Witung. Apa kabar,
1: ya,
0: Alice?
1: Ya, Witung, lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan.
1: Nenet.
0: Oke, baiklah. Alice, kalau Alice menjagokan siapa nih, Alice?
1: Siapa ya? Jerman aja.
0: Jerman aja?
1: Iya.
0: Aduh, ragu-ragu kayaknya nih, Alice, ya. Oke, baik. Alice, kita tebak-tebak skor ya untuk besok ya. Untuk besok ini yang akan bertanding ini ada Qatar Swiss berapa kira-kira?
1: Qatar sama Swiss.
0: Partai kertas dan Qatar dan Swiss.
1: Ya, menang Qatar 0-1.
0: Menang Qatar 0-1, berarti Swiss 1 dong. Qatar ya. 1-0 atas Swiss ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Brazil Maroko?
1: Brazil Maroko menang Brazil 2-4.
0: Hah? 2-4?
1: 2-4.
0: 4-2 maksudnya?
1: Iya, aku enggak
0: tahu. Oke, baiklah. Jadi Qatar 1-0 ya? Atas Swiss.
1: Iya.
0: Kalau Brasil 4-2 atas Maroko ya. Oke, iya. Baik. Oke, Alice, langsung kita ke lagu karena Alice bingung. masih dengan Al Ghazali kesayanganku. Ada Adi bila nanti kau milikku. Atau mau Armada Awas Jatuh Cinta.
1: Apa? Awas Jatuh Cinta ya sama Brasil.
0: Jadi.
1: Sama Jerman aja.
0: Jadi gimana?
1: Iya, itu aja lagunya.
0: Awas Jatuh Cinta, oke.
1: Iya.
0: Baik, Alice. Oke, silakan tiga orang, Alice.
1: Ya, spesial, what will my. Selalu semangat.
0: Pasti.
1: Sukses terus. Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih, amin.
1: Tiga spesial, yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Kirian Bitung. Salam sehat, kompak persahabatan selalu. Kedua salam buat Ibu Rose yang ada di Leilong. Salam sehat juga.
0: Ketiga.
1: Dan ketiga mau salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Ya, salam sehat ya Bunda.
0: Oke.
1: Salam persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat sore, Alice Bitung Winenet. Iya, makasih Alice. Salam juga ya untuk keluarga, salam kompak. Ada Ibu Hermina juga di sana, di Sari Kelapa. Mungkin Ibu Hermina lagi tidur siang kali ya. sore kata Kang. Lagi sibuk kali ya. Oke, satu penelpon lagi di 0821-958-3508-0. Untuk 100% Indonesia. Jadi kita tebak-tebak skor untuk sore ini ya. Buat partai besok ya. Jam 3 dini hari Qatar dan Swiss berapa-berapa. Brasil dan Maroko jam 6 paginya berapa-berapa kira-kira. Kalau Alice tadi Swiss, Qatar Swiss 1-0 katanya. Atas Swiss ya. Brasil 4-2 atas Maroko. Namanya juga tebak skor ya. Oke, baik, kita lanjut lagi line telepon. Saya buka kembali Pro 1, selamat sore.
2: Pro 1, selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore.
2: Aduh, baru tergabung.
0: Aduh, apa dang, sibuk sekali berarti ini ya. Orang singkil.
2: Di WhatsApp, jangan baca.
0: Oh, sempat kirim.
2: Ada mati jaringan, 4 orang.
0: Nggak masuk kayaknya.
2: Soalnya voucher-voucher.
0: Oh, nggak masuk kayaknya ini WhatsApp-nya. Belum masuk.
2: Iya. Nanti nggak usah baca, no, kalau dia masuk.
0: Oke, nah kalau singkil saya yakin nih, rame pasti ya di sana nobar ya.
2: Aduh, nyak jah dapat tidur no,
0: no kasihan. Iyo. Tutu no tu idong
2: supaya tasono. Baru mau mulai paling sebentar. Kalau tadi kan tadi malam tadi malam kan enggak terlalu apa.
0: Enggak terlalu seru ya.
2: Nanti kalau di Brazil aduh.
0: Ah, ini.
2: Ribut orang.
0: Tapi kalau Ibu Ratna kira-kira ya. Menjagokan siapa Ibu Ratna?
2: Sebenarnya kita kejagoan Bung Mike Itali tapi enggak
0: ya,
2: masuk.
0: Kasihan. Iya betul.
2: Jadi mau ganti warna.
0: Ah, siapa
2: jadi? Ganti warna Argentina.
0: Argentina. Oke, okay. Argentina nanti berhadapan dengan Aljazair. Oh, lumayan loh. Oke. Okay. Baik, Ibu Ratna, kita tebak-tebak skor untuk sore ini ya. Buat besok pagi partai Qatar dan Swiss berapa-berapa kira-kira?
2: Kalau Swiss yang siapa, Bung Mike?
0: Qatar dan Swiss.
2: Dimenangkan oleh Swiss
0: 3-1. Jauh ya.
2: Iya.
0: Kalau Brasil-Maroko?
2: Brasil-Maroko 2-0.
0: 2-0 atas Brasil.
2: Untuk Brasil.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Ratna, langsung kita ke lagu, masih dengan Al-Ghazali kesayanganku, Adi bila nanti kau milikku, atau mau Last Child, bernafas tanpamu. Yang mana?
2: Bernafas tanpa apa, Bu Mai?
0: Tanpamu.
2: Bernafas tanpamu.
0: Tanpamu.
2: Coba nanti kita mau coba itu, baru mau ingat ke lagu.
0: Oh, baiklah, oke. Okay. Ya, silakan. Ya, tapi jangan ditiru ya. Cuma judul lagu maksudnya.
2: Salam jo Kang Bung Mai.
0: Oke.
2: Yang total lalu lebay le di udara.
0: Nah, baik.
2: Mau salam jo pertama buat Bung Mai. Semangat di telepon. Semangat dalam tugas-tugas di sore hari ini.
0: Iya.
2: Beraktivitas. Dan selalu diberkati Tuhan pribadi dan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Lanjut. Salam tiga, aduh mau balas salam. Kenapa tuh digiri Anda berat? Karena kita so salam pengenang, karena nggak masuk tadi malam. Dususu nggak ada apa lagi. Kenapa Esther, pas so salam balik pengenang, salam kompak, salam persahabatan selalu, salam sehat. Nanti kita bantar tuan 2P pembicaraan.
0: Oke, okay, siap.
2: Lanjut, kita mau salam yang kedua ada Ibu Ipin. Ibu Ipin dikasih yang kedua kali dapat salam tadi malam, Le. Ini tuh salam balik Ibu Ipinnya kalau udah bawa monitor.
0: Yeah.
2: Bagabung Jo, salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang ketiga, yang ada di Motoli. Ya mau dia nak buat salam Bung Macang.
0: Dia bilang kata bungkus satu kali Jo katu.
2: Saking gigis tuh dia Bung Mai.
0: Oke.
2: Buat Bif, kenapa ya? Salam sehat selalu. Kalau kata gigi di barobat. Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Ratna Singkil. Makasih sudah gabung ya Ibu Ratna. Salam hormat juga untuk keluarga. Ada Kak Nanang juga di sana. Selamat sore Kak Nanang. Ada Torang P, Ibu Esti Tuna. Kombos bagaimana kabar? Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu juga. Selamat sore. Ya Ibu Yuko, Pak Pangki yang dari Tuminting, Sindulang. Pak Li, apa kabar? Ada siapa? ADL juga ya. Ada Ros juga di Tuminting, selamat sore. Ada Ibu Murija Latif juga, Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting. Selamat sore, salam kompak-kompak selalu ya. Semoga sehat-sehat semuanya.

Ditunggu lagunya. Ah, ini dia, torang pepa Hengki les Pak Jokowi. Sore bro, nyaku Brasil tulen, Swiss Qatar satu sama dah maksudnya. Kalau Brasil katanya Maroko 3-0, uduh jauh sekali kang. Tomohon blank sport TVRI jadi bingung-bingung ya, key for Pildun. Mister Jokowi tomohon.

Masyarakat yang ada di wilayah blank spot atau belum terjangkau siaran digital TVRI tetap bisa menyaksikan melalui aplikasi, ya Pak Jokowi, bisa melalui aplikasi Maxstream milik Telkomsel.

Oke, baik, dengan demikian berakhir sudah ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabung ya bersama Pro 1. Ya, dan pendengar, Kepala TVRI Sulawesi Utara Stella Andriani menegaskan bahwa seluruh pertandingan bisa dinikmati masyarakat secara gratis melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nah, untuk mengantisipasi keterbatasan pemancar terestrial di wilayah Blank Sport, TVRI menggandeng mitra aplikasi digital seperti Volaplay dan juga Telkomsel. Itu sebagai informasi ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi yang sudah berbagi ya dengan Pro 1. Dan sore hari ini lagu-lagu yang mau turun, yang sudah terrequest juga, sekaligus saya tetap putarkan di program kita selanjutnya ya. Dan sedangkan lagu-lagu pilihan juga sudah saya siapkan untuk menemani sore Anda di akhir pekan hari ini, Sabtu. Ya, 13 Juni 2026. Nantinya ada beragam informasi spesial juga akan melengkapi sore Anda. Awas Jatuh Cinta, lagu ini sekaligus akhiri ruang 100% Indonesia. Nanti kita lanjutkan di sore ini ya. Rangkaian musik dan informasi, dan jangan lewatkan nanti ada beragam informasi update juga ya dalam Lintas Magota tepat di pukul 17 nanti bersama RRI Tahuna.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar Al-Ghazali ya, dengan kesayanganku ya, sudah hadir lagi untuk menemani sore Anda sambil ngopi, sambil memprediksikan kira-kira berapa ya ntar ya. Iya, jadi sebentar kami akan siarkan secara langsung sekali lagi ya, untuk pukul 2 dini hari Qatar versus Swiss ya, dari fase grup B. Ya, akan berlaga nanti di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian jam 6 paginya besok, Brazil versus Maroko, fase grup C di Stadion New York, New Jersey ya. Baik, dan pendengar, iya, pertandingan grup B Piala Dunia yang akan mempertemukan Qatar ya, malah berhadapan dengan Swiss nanti dalam duel yang diprediksi memang berlangsung menarik. Swiss datang sebagai salah satu tim Eropa yang konsisten tampil di turnamen besar, sementara Qatar bertekad untuk membuktikan perkembangan sepak bola mereka setelah menjadi juara Asia dalam beberapa tahun terakhir. Dan laga ini sangat penting ya bagi kedua tim, karena mengingat persaingan di grup B yang juga dihuni oleh Kanada, Bosnia, Herzegovina, ya, kemenangan akan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase grup. Ya, dan prediksi susunan untuk pemain Qatar ya, dengan sistem 3-5-2. Ya, sementara prediksi susunan pemain Swiss 4-2-3-1 ya. Swiss diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola setelah kualitas lini tengah yang dihuni oleh Granit Xhaka ya dan Remo Freuler. Selain itu, kecepatan dari Don Doye dan juga Ruben Vargas di sektor sayap itu bisa memberikan banyak ancaman untuk pertahanan Qatar. Sementara di sisi lain, Qatar kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat ya melalui kombinasi Akram Al-Afif dan Almos Ali. Ya, belum lagi pengalaman bermain bersama dalam waktu lama membuat keduanya memang tetap menjadi senjata utama dari The Maroons ini ya. Grup yang dijuluki sebagai The Maroons. Dan meski Qatar memang punya kemampuan untuk merepotkan lawan, namun kedalaman skuad dan pengalaman Swiss di kompetisi internasional membuat tim Eropa lebih diunggulkan. Bagaimana dengan Brasil dan Maroko? Iya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagiku karunia.
1: Kamu luar biasa istimewa ya. Demikian ada Bondan Prakoso sudah hadir lagi menyapa Anda untuk sore Henny ya. Dan baik, bagaimana untuk yang menjagokan Brazil ataupun Maroko ya, di mana peringkat perjalanan Brazil memang untuk mengejar trofi Piala Dunia ke-6 tidak diawali dengan pertandingan yang mudah. Ya, pada laga pembuka grup C yang berlangsung pada 14 Juni besok, ya, tim Samba harus berhadapan dengan Maroko. Salah satu tim yang diperkirakan mampu memberikan ancaman serius sejak awal kompetisi. Dan tim tersukses dalam ajang sejarah Piala Dunia ya, ke turnamen dengan wajah baru di bawah komando Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini menjalani pengalaman pertamanya memimpin tim ajang Piala Dunia setelah meninggalkan Real Madrid dan menerima tugas berat mengembalikan Brazil ke puncak sepak bola dunia. Dan persiapan Brazil menuju turnamen tidak berjalan mulus ya. Dalam beberapa tahun terakhir mereka sempat mengalami berbagai gejolak, mulai dari pergantian pelatih yang berulang hingga hasil yang dianggap belum memenuhi harapan publik. Dan situasi semakin sulit dan rumit karena kondisi Neymar yang belum sepenuhnya pulih dan dari cedera masih menjadi perhatian utama. Dan sementara Maroko datang dengan reputasi yang semakin diperhitungkan, penampilan sensasional mereka di Piala Dunia 2022 lalu membuat negara Afrika Utara ini memperoleh pengakuan luas setelah berhasil menumbangkan beberapa kekuatan besar Eropa dan menembus babak semifinal. Dan pendengar, fondasi kekuatan Maroko saat ini dibangun oleh banyak pemain yang tumbuh dan berkembang di kompetisi elit Eropa ya, khususnya Spanyol dan Prancis. Kompetisi pengalaman serta kualitas individu membuat mereka diyakini mampu merepotkan siapapun termasuk Brazil. Namun meski demikian, perjalanan Maroko menuju turnamen juga tidak sepenuhnya mulus. Ya, mereka sempat gagal meraih gelar Piala Afrika setelah kalah dari Senegal di partai final. Dan perubahan juga terjadi di kursi pelatih ya. Walid Regragui meninggalkan jabatannya untuk beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Dan sebagai pengganti, federasi menunjuk Mohamed Kwahbi yang sebelumnya sukses menangani kelompok usia muda dan membawa Maroko menjuarai Piala Dunia U20. Nah, kondisi skuad Maroko menjelang turnamen memang turut terganggu ya oleh cedera pemain ya. Ada bek Nayef Aguert dan penyerang sayap Abde Ezal Zouli dipastikan gagal masuk skuad akhir setelah mengalami masalah fisik juga dalam laga persahabatan terakhir. Dan pendengar, ya, meski nama besar Brasil selalu menempatkan mereka di daftar favorit juara, ekspektasi terhadap tim kali ini tidak sebesar edisi sebelumnya. Laga melawan Maroko akan menjadi indikator awal ya, apakah racikan Ancelotti mampu menghidupkan kembali kekuatan Seleção, sekaligus menguji apakah Maroko masih sanggup melanjutkan kisah mengejutkan yang pernah mereka tulis di Qatar.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Ngopi ngeteh ya, masih bersama Pro 1 siap temani Anda. Kita tinggalkan De Lestari dengan De Dongeng Secangkir Kopi ya, karena sudah saatnya program 1 RR Manado akan segera jelang pukul 17 untuk penyampaian lintas Magota.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Menyambut HUT ke-68, Kodam 13 Merdeka menggelar fun bike mengelilingi Danau Tondano sambil menabur benih ikan dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat pesisir Danau Tondano.
1: Ribuan bikers atau pesepeda mengikuti fun bike yang digelar Kodam 13 Merdeka untuk memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Start dan finish di lapangan Samratulangi God Bless Tondano pada Sabtu 6 Juni. Setelah dilepas Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus, peserta menempuh rute 45 km mengelilingi Danau Tondano. Selain bersepeda, peserta fun bike diantaranya Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirs Agus, Wali Kota Tomohon Karol Senduk melakukan bakti sosial di Gereja Sentrum Kakas, pengobatan gratis, dan pembagian sembako. Perjalanan kemudian dilanjutkan di Desa Kaweng Kakas, melakukan penebaran bibit ikan mujair. Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus menyampaikan syukurnya atas terselenggaranya kegiatan fun bike, serta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi memeriahkan HUT Kodam Merdeka. Kegiatan fun bike tidak hanya bertujuan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Tondano sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara.
2: Dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka, sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya, karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1000 peserta goes, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sampai seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan, selain menebar benih ikan tadi kita juga di gereja Kemim di Kakas kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu. Nanti terus berlanjut ke etapa-etapa berikutnya. Kita akan finish di Minahasa di God Bless. Insya Allah nanti kita juga ada acara bersama masyarakat di situ, bagi-bagi door prize, bagi-bagi kebahagiaan dalam rangka menyambut HUT Kodam.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 WNA berkewarganegaraan Cina yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian.
3: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
4: Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara, menuju Bandara Guangzhou, Cina.
3: Dijelaskan Ratak, keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mercy Teratai menuju Pelabuhan Manado.
4: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administrasi keimigrasian. Baik, untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TP Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
3: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat, proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
0: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius melalui penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama Sakapom dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menguji keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa.
5: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius berbagai pihak melalui Sakapom Gorontalo. Upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah secara seri dengan jumlah sampel terbanyak bertempat di Min 1 Kota Gorontalo hari ini. Program tersebut menyasar berbagai sekolah di wilayah Gorontalo dengan tujuan memastikan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Balai Besar POM Gorontalo bersama Sakapom. Menurutnya, edukasi dan pengawasan pangan sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
6: Pangan jajan anak sekolah itu memang harus diuji sempat. Karena ini kan senang banget jajan, ya, baik jajan kantin maupun jajan yang ada di luar sekolah. Keamanan pangan daripada anak sekolah dan ini gizi angka cukupan gizi yang dan konsumsi oleh anak-anak itu support yang baik, gagasan yang baik agar pedagang yang di luar sekolah maupun pedagang kantin ini lebih sabar lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji.
5: Pengambilan sampel akan dilakukan secara langsung untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya pada jajanan anak. Wagub menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri awal jajanan yang patut dicurigai. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tampilan makanan yang memiliki warna terlalu mencolok atau menggunakan banyak warna yang tidak lazim. Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pengambilan sampel di sejumlah sekolah.
7: Hari ini ya kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan keluarga. Jadi kita punya Sakapom, Saka dan Makanan, dan kita akan memecahkan gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MPG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Sakapom yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan mutu akan kita lakukan pengawasan.
5: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang, siswa maupun pihak sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain pengujian, edukasi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya konsumsi pangan yang aman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM Gorontalo dan Sakapom berupaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sekolah dari risiko pangan berbahaya, sekaligus memastikan jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan banjir di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir.
8: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
9: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kan masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan free intake, pengambilan bebas air di hulu. Dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi free intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitro Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorut juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
10: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
8: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa.
11: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Penetapan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
12: Hal yang paling urgent adalah Kecamatan Marore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Gawio, Matutuang, dan Marore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam, kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD, atau Dinas Lingkungan Hidup, atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya, dalam hal pertama pembersihan puing-puing.
11: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumal Johanis melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan.
13: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perumbulok Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perumbulok Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
14: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insyaallah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
13: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.174 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dolengkade melaporkan.
0: Harga bumbu dapur di pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
15: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Libi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
16: Ini mulai dari lica masih sama, masih harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000. Untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 50 per kilogram.
15: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Nia, salah satu pembeli di pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
16: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan, kami beli percupak, ya paling tinggi setengah kilo.
15: Sementara itu, bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door-to-door dimulai pada 15 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2026.
17: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026, sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
18: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
17: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
18: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
17: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
19: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian, itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan, mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya. Selamat sore untuk anda. Setelah tadi anda dengarkan rangkuman informasi lintas Magota bersama RRI Tahuna, kita lanjutkan menyapa anda ya dengan lagu-lagu religi sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib ya wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17:48. Ya. Baik, semoga ada berkah untuk Anda lewat lagu-lagu religi pop Islam yang saya hadirkan di kesempatan saya sore hari ini. Sudah diawali dengan Bimbo Wasiat Tuhan. Selanjutnya ada Dosa Ini dari Ben Gigi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama,

0: tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
1: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
0: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
1: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
0: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun anda berada, demikian ada senada ya dengan syukur sudah melengkapi lagu-lagu religi yang saya hadirkan ya. Setelah tadi anda beribadah juga ya, dan kumandang azan maghrib sudah kami hadirkan tepat di pukul 17.48 menit untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Masih tersisa satu lagu terakhir ya dari Krisya, Damai Bersamamu. Akhiri untuk lagu-lagu religi pop Islam, dan saya ajak anda untuk kita lanjutkan lagi ya pendengar di Manado malam, Manado sore ini ya, untuk serangkaian musik dan informasi melengkapi malam minggu anda atau malam panjang anda.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: dunia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, demikian lagi ada Ciki Fauzi ya dengan panggilan jiwa ya, sudah kembali menemani Anda malam hari ini ya. Masih di Manado sore ya. Bagaimana dengan panggilan jiwa Anda terkait dengan Piala Dunia? Jangan lewatkan nanti ya. Jadi sekali lagi sebentar, dini hari jam 3 Qatar versus Swiss. Nah, pendengar, saya punya kabar ya terkait dengan partai Qatar dan Swiss ini ya, di mana ya, Qatar memulai perjuangan di grup B Piala Dunia dengan akan berhadapan dengan Swiss, dan langkah ini tentu menjadi penentu awal mereka di turnamen. Ya, kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan ini, dan dukungan besar juga mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1000 supporter ya rencananya akan hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Dan supporter nantinya akan memberikan semangat ya sepanjang jalannya pertandingan. Ya, tentunya atmosfer dukungan diharapkan bisa menambah motivasi bagi para pemain Qatar. Dengan mengandalkan pengalaman 14 pemain dari Piala Dunia 2022, mereka jadi tulang punggung tim di bawah pelatih Julen Lopetegui ya. Dan pelatih menilai Swiss lawan dengan kualitas tinggi ya. Tim Eropa itu punya organisasi permainan yang solid. Karena itu pelatih asal Spanyol ini puas dengan perkembangan tim selama pemusatan latihan. Dan Qatar menekankan keseimbangan antara pertahanan dan strategi serangan. Ya, pendekatan ini disiapkan untuk menghadapi tekanan lawan nanti. Sementara di lini serang, Qatar mengandalkan trio Akram Afif dan Almos Ali ya, serta Edmilson Junior. Ya, serangan balik cepat menjadi senjata utama Qatar. Dan kemenangan atas Swiss diharapkan ya meningkatkan kepercayaan diri tim. Ya, semoga ya. Oke, baik. Dan bagaimana dengan Brasil ya, pendengar? Sorotan tajam tertuju pada tim nasional Brasil saat mereka bersiap untuk menghadapi laga Piala Dunia 2026 pada besok pagi jam 6 ya, akan berhadapan dengan Maroko. Dan sebagai negara dengan koleksi gelar terbanyak dan tradisi sepak bola paling ikonik, status Brasil kini justru berada di titik nadir. Beda dari edisi sebelumnya, tim asuhan Carlo Ancelotti ini tidak diunggulkan, bahkan menempati posisi kelima dalam kualifikasi zona CONMEBOL ya, dengan jarak 10 poin di bawah sang pemuncak klasemen Argentina. Nah, pendengar, sementara di sisi lain, Maroko datang dengan kepercayaan tinggi setelah mencatat tren performa yang sangat konsisten juga ya sejak Piala Afrika 2023. Pencapaian mereka mulai dari peringkat keempat di Piala Dunia 2022 lalu, hingga konsistensi menembus fase gugur di berbagai turnamen kontinental, menegaskan bahwa Singa Atlas ini bukanlah tim yang sekedar bersinar sesaat. Kemajuan sepak bola Maroko di panggung global menjadi bukti nyata bahwa mereka mampu mempertahankan standar performa tinggi yang jarang dicapai oleh negara-negara Afrika lainnya. Kita tunggu saja ya bagaimana mereka akan beradu nanti sebentar ya. Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Giants.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ya baik pendengar, masih ada grup musik God Bless ya dengan Untuk Indonesiaku ya, saya hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum saya akhiri ya lagunya, informasi dari laman rri.co.id ya, terkait dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menekankan komitmen untuk memperkuat layanan kesehatan dan ekosistem pendukung bagi lanjut usia atau lansia. Dan Kemenkes mendorong ekosistem pendukung lansia secara menyeluruh itu berbagai program kesehatan dan juga pemberdayaan. Oke, baik, dan setelah God Bless ya dengan lagunya Untuk Indonesiaku, Anda akan segera mendengarkan drama radio ya, persembahan dari RRI Malang dengan judul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai.

0: bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.
1: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
0: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
1: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
0: Loh, serius ini Pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
1: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting Pak, bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya Pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
1: Keraguan itu wajar, Rina. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
0: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
1: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya, anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim. Banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori. Sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung. Dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Oke, baik, pendengar, akhirnya Latisha Diva dengan Tetap Untukmu tuntaskan ya untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari ini ya. Sudah menemani akhir pekan Anda ataupun malam minggu Anda ya. Masih ada program spesial lagi ya saya hadirkan untuk melengkapi ya malam Anda kali ini. Pendengar, saya akan menyapa Anda umat Kristiani dimanapun berada lewat kidung-kidung pujian rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekaligus tuntaskan ya untuk pengolahan saya di kesempatan hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Semoga ada berkat sukacita untuk Anda bersama keluarga.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, Mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
6: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Ya baik, pendengar umat Kristiani dimanapun berada ya, dan GPCC Worship ya, dengan pujiannya Bejanamu melengkapi ya suasana malam Anda sambil menikmati berkat Tuhan malam ini. Saya masih punya satu kirim pujian terakhir, saya pilihkan dari Sari Simorangkir, Ku Hidup Bagimu. Sekaligus tuntaskan kebersamaan saya dengan Anda, pengulangan saya dengan Anda di kesempatan hari ini Sabtu 13 Juni 2026 ya. Nanti di jam 20 Anda akan ikuti penyampaian Warta Berita Jaringan Berita Nasional. Dan berakhirnya lagu ini, ya sekaligus saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan

0: dengan mitigasinya.
1: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
2: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
0: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Karena tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
8: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
10: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
12: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
14: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
15: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
14: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
19: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Satiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
20: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kesempatannya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
19: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Shaaraghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
1: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap. Para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu.

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 20.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mamuaya hadir untuk Anda, menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk pendengar mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 untuk sebentar di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Qatar versus Swiss, langsung dari Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Brazil versus Maroko dari Stadion New Jersey, New York. Kemudian pukul 9 waktu Indonesia Tengah, antara Haiti versus Skotlandia di fase grup C berlaga di Stadion Boston. Kemudian di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Australia versus Turki di Stadion Houston. Dan Anda ikuti di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk pukul 3 dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, antara Qatar versus Swiss di fase grup B di Stadion San Francisco. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Brazil versus Maroko di fase grup C di Stadion New York, New Jersey. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yang kami siarkan juga untuk Anda nantinya sebentar di pukul 3 waktu Indonesia Tengah dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ya, berdengar bersatukan informasi dan inspirasi demikian The Massive dengan semakin, semakin apa ya? Oke, yang pasti semakin, ya semakin sehat, semakin apa? Semakin bertambah sukses dan juga semakin bergabung bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, kami informasikan bahwa ya di pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah terjadi gempa dengan magnitudo 5,1 malam hari ini di lokasi 1,10 lintang utara, 126,20 bujur timur atau 125 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara dengan kedalaman 10 km BMKG. Ya, 10 km. Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Dan pendengar, gempa bumi tektonik magnitudo 5,1 di Pulau Batang 2, Ternate, Maluku Utara tidak berpotensi tsunami. Dan hari ini 13 Juni 2026 pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, wilayah pantai utara Pulau Batang 2, Ternate, Maluku Utara diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,10 lintang utara, 126,19 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut 14 km utara Pulau Batang 2 Ternate pada kedalaman 21 km. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian cakrakan dengan Harus Terpisah sudah hadir untuk Anda. Dan kembali kami informasikan untuk Anda untuk pertandingan Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk Manado malam hari ini. Dan seperti biasanya setiap akhir pekan atau setiap hari Sabtu malam ya, malam minggu, Anda akan ikuti pilihan pendengar bersama Ketua FKP RRI Manado ya, Ibu Annette yang sudah bersama kami di studio malam hari ini. Oke, selamat malam, saya menyapa Ibu Annette ya.
1: Ya, selamat malam. Oke, Mbak gimana, Ike.
0: Iya, gimana kabar?
1: Pastinya baik, puji
0: pastinya
1: Tuhan.
0: Baik ya, iya. Ibu Annette. Terus iya. Hari ini perjalanan seperti apa Ibu Annette sampai
1: aduh,
0: ke studio?
1: Masih Mbak hujan kah? Sudah iya, tidak hujan tetapi okay, macet luar biasa.
0: Macet luar biasa.
1: Waduh.
0: Ya. Oke, okay, atau
1: parah macetnya.
0: Parah iya, ya. Atau ya pengaruh malam minggu atau pengaruh mau nobar ini?
1: Mungkin nobar juga, nobar juga dan malam minggu satu
0: malam
1: kali
0: minggu,
1: ini
0: satu
1: sekaligus.
0: Kali, ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, nobarnya sebentar jam 3 ya waktu Indonesia Tengah antara Qatar versus Swiss
1: yeah,
0: di San Francisco, kemudian pukul 6 waktu Indonesia Tengah Brasil versus Maroko untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Ya, Ibu Anet termasuk yang senang
1: saya,
0: bola atau seperti apa Ibu Anet?
1: Saya senang. Senang, pastinya senang Mbak Ike.
0: Senang
1: dan
0: tapi
1: yang pasti
0: nonton ya.
1: Maaf, kalau ya, berkesempatan nonton, tapi kalau sudah agak larut sekali memang
0: yeah,
1: terasa sudah agak susah sebab di usia kita ya.
0: Yeah.
1: Memang sudah agak susah kalau menunggu sampai kecuali kalau pas terbangun begitu ya.
0: Oh,
1: tapi kalau
0: yeah,
1: untuk set untuk nonton di jam segitu mungkin kadang susah.
0: Masih
1: iya,
0: ya, sudah
1: yeah,
0: apa ya? Ikuti saja untuk berapa-berapa
1: ya
0: mungkin ya.
1: Skornya seperti apa, soalnya menang siapa.
0: Ya, Ibu Annette juga salah seorang apa olahragawan.
1: Iya, betul.
0: Iya, pastinya salah
1: jadi,
0: satu masuk di situ ya Ibu Annette.
1: Pastinya suka ya.
0: Iya, bola media juga.
1: Bola media.
0: Oke. Iya, Ibu Annette silakan langsung saja serahkan.
1: Baik,
0: Ibu
1: terima kasih Mbak Ike.
0: Iya.
1: Jadi selamat malam untuk semua pendengar setia program Satu di mana saja berada. Senang sekali saya Annette bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam minggu ini ya. 13 Sabtu 13 Juni 2026 ya. Tentu kita kurang lebih satu setengah jam ke depan ya untuk kebersamaan kita di pilihan pendengar. Anda bisa bergabung ya di 08 219 583 5080, dan yang pasti Anda juga boleh merequest lagu kesayangan Anda di sini. Tapi sebelumnya Anda juga harus membagi topik dengan kami ya. Topiknya malam ini yang ringan saja, yang gampang-gampang saja ya. Kalau malam hari ini saya lebih cenderung memilih topik siapa artis atau aktor kesenangan Anda, kesayangan Anda, sebabnya apa, alasannya apa, itu saja ya. Kemudian salah satu yang judul yang dibintangi oleh aktris atau aktor tersebut, filmnya judulnya apa, cuma itu aja ya pendengar. Jadi sebelum Anda bergabung, Anda mendengarkan dulu topiknya, jangan setelah terhubung atau tergabung Anda baru mau tanya topiknya apa ya. Kemudian lagu yang Anda ingin dengarkan sudah siap juga, Anda sudah tahu kalau bisa judul dan penyanyinya siapa begitu ya, apa dan siapa ya begitu. Juga nama-nama yang sebenarnya, jangan nama panggilan atau nama-nama sebutan lainnya, supaya kita lebih akrab lagi, begitu ya. Baik, kalau sudah ada yang bergabung malam hari ini, kita terima penelpon ya. Baik, Pro 1 selamat malam.
2: Pro 1 selamat malam Ibu Ketua, selamat malam Ibu Ike.
1: Selamat malam, ini yang pasti kedengarannya orang dari Bunaken, betul?
2: Iya betul.
1: Iya, betul.
2: Ibu Ketua.
1: Apa kabar Ibu Haryati?
2: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan sehat.
1: Sehat ya, iya. Tidak hujan kah?
2: Tadi hujan dari jam 12 sampai jam 2 Ibu Ketua.
1: Lumayan panjang waktunya ya.
2: Iya.
1: Kalau di sini di seputaran Tikala sudah tidak hujan. Tapi memang sore itu ada hujan ya. Ya baik, Ibu Haryati sudah dengar topiknya malam ini?
2: Iya.
1: Iya, kalau begitu untuk Ibu Haryati siapa ini DP? Aktris
2: kalau,
1: atau aktornya?
2: Artis, artis apa ya, perempuan?
1: Terserah, terserah. Ini kan yang favoritnya Ibu Haryati siapa?
2: Kalau yang sekarang sih kita fans Basmala.
1: Kemudian alasannya apa tuh?
2: Karena sekarang udah nonton DP sinetron.
1: Karena nonton sinetron. DP judul lagi apa nonton, kalau boleh tahu ya?
2: Merangkai Kisah Indah.
1: Aduh, Merangkai Kisah Indah. Pasti kalau berhubungan dengan judulnya Merangkai apa tadi?
2: Merangkai Kisah,
1: Kisah
2: Indah.
1: Indah. Pasti banyak yang indah-indah, Kang. Kalau judul begitu pasti kadang dan kalau ada DP manangis-manangis toh.
2: Ya ada juga sih.
1: Oh ada, diselingi dengan menangis.
2: Iya ada juga.
1: Itu lagi Kang. Ya mudah-mudahan berakhir dengan penuh kebahagiaan. Pasti kalau penonton suka begitu Kang Ibu Haryati.
2: Itu lagi. Itu lagi. Karena namanya juga sinetron kadang-kadang suka baper.
1: Asal jangan lupa tukar jado .
2: Itu le.
1: Oke, Dang Ibu Haryati silakan malam ini mau dengar lagu apa?
2: Boleh dari Kesut Ayah.
1: Kesplus Ayah ya. Oke. Okay. Ya. Silakan 5 spesialnya Bu Haryati.
2: Salam pertama buat Ibu Ketua bersama Ibu Ike.
1: Ya.
2: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Selamat bermalam Minggu biar cuma di studio.
1: Iya, betul.
2: Lanjut, mau salam yang 5 spesial. Yang pertama ada Pak UMP yang ada di Woloan. Kabar salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Salam sehat, salam kompak persahabatan. Yang ketiga ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Salam sehat bersama keluarga. Yang keempat ada Pak Mut yang ada di Ampana, salam sehat. Yang kelima ada Ibu Ipin yang ada di Palempat, salam sehat juga bersama keluarga masing-masing. Semuanya salam sehat bersama keluarga masing-masing. Buat Ibu Ketua bersama Ibu Ike, terima kasih, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Ibu Haryati dimunakan yang sudah bergabung, mengambil bagian di penelpon pertama. Aduh, hebat juga ya jari-jarinya ya, bisa masuk di penelpon pertama. Baik, saya menyapa dulu untuk yang ada di seputaran Tuminting, ada Ibu Ibu Maurija Latif ya, sekeluarga. Selamat malam Bu, juga ada Gendis ya, Mama Papa, ada Pak Fani juga di Sumompo, ada Pak Li. Selamat malam semuanya, harapan semua pada bahagia bersama keluarga di malam minggu ini ya. Di belakangnya Ibu Haryati. Iya, selamat malam.
3: Halo,
1: ya.
3: Permisi,
1: silakan masuk. Ya, selamat malam.
3: Terima kasih.
1: Ya, apa kabar dulu orang Tataaran 2?
3: Ada baik-baik. Ya.
1: Baik-baik kabar. Iya, malam minggu, malam minggu di rumah saja ya, Ibu Aurina.
3: Ya, kalau seumur begini, nah ada cerita malam minggu.
1: Oh iya, tapi kan santai sedikit boleh lah.
3: Ya.
1: Santai sedikit kan boleh. Ya, tapi tidak mengapa kalau di rumah di sana juga kan dingin ya udaranya ya.
3: Dingin, rame. Ya,
1: rame, apalagi depan, di depan jalan raya begitu ya. Dari atas balkon memantau jalan ya Bu Area, Bu Aurina di atas balkon. Iya. Baik, Ibu Aurina silakan dengan topik kita malam hari ini.
3: Apanya? Topik ya.
1: Iya,
3: Top Selamat malam dulu buat dua sejoli.
1: Iya, selamat malam sudah dari tadi malamnya.
3: Dua bidadari.
1: Bidadari jadi.
3: Yeah. Jadi topiknya
1: aktris atau aktor ya?
3: Oh iya. Artis yang paling aku paling kita senang sekali. Whitney Houston.
1: Adakah film atau apa sejenisnya yang?
3: Sudah dua kali. Ibu cantik sudah dua kali kita dua nonton kali. Filmnya.
1: Judulnya apa itu?
3: Seru.
1: Judulnya apa?
3: Apa ya lupa. Ya pokoknya kalau lagunya I Will Always Love You.
1: Apakah itu judul filmnya juga?
3: Ya,
1: iya,
3: betul.
1: Mudah-mudahan judulnya juga ya, sebab kalau sampai ceritanya saya pingin dengarkan kisahnya.
3: Kisahnya dia, ini judulnya Bodyguard.
1: Bodyguard, iya. Yeah.
3: Jadi cowok itu bodyguard, bodyguardnya si Whitney. Terus dia nyanyi, tapi ada yang sentimen mau tembak dia mati, mati. Dia lagi di panggung. Terus tuh ini apa namanya bodyguardnya dia, si Kevin. Itu yang halangi.
1: Oh, begitu.
3: Halangi dia supaya tidak tertembak.
1: Oh, pantesan judulnya begitu. Bodyguard. Iya, baiklah.
3: Bodyguard.
1: Baiklah.
3: Terakhirnya kan dia mau berangkat naik pesawat, tapi dia lihat si Kevin yang cowok ini bodyguardnya ini nangis meleleh air mata. Dia suruh berhenti itu pesawat yang di pesawatnya dia, si pilot suruh berhenti. Pesawat berhenti, dia turun langsung dia peluk nangis.
1: Oh iya.
3: Sedih.
1: Mantap begitu, ceritanya. Oke, kalau so begitu.
3: Sudah dua kali nonton.
1: Jadi so hafal betul.
3: Hafal betul. Oke,
1: baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk kisah yang sudah dibagikan malam ini ya. Silakan kita ke lagu dulu, Bu Aurina.
3: Oke, lagu ya tetap itu kan?
1: Oh ya, yeah. I Will Always Love You.
3: Iya.
1: Iya.
3: Betul.
1: Oke, silakan. Untuk siapa?
3: Lima. Lima.
1: Iya.
3: Ya, yang pertama mau salam dulu buat ibu-ibu yang cantik di studio. Ibu Anet, Ibu Ike, yang cantik dan manis, enggak bosan dilihat.
1: Oh iya. Yeah.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Sudah angkat teleponnya.
1: Iya.
3: Yeah. Teleponnya Ibu Aurina, sehat selalu.
1: Amin.
3: Bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Iya. Yeah,
3: yeah. Lima spesial. Yang pertama ini yang kita tak ada tulis Stans Lumowa kita ke Aran 2 saudaranya Mike
1: oh,
3: Cia
1: yeah.
3: Cia Lumowa kan mamanya terus sama semua keluarga Lumowa, ada Lumowa Manengke, ada Manengke Lumowa, khusus itu salam dari Ibu Aurina di Tata Aran 2.
1: Baik.
3: Terus yang kedua buat Ibu Marsi di Tondano. Salam kenal Ibu Marsi. Kita juga di Tondano. Jadi salam kenal dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat Stanley di Tanah Wangko, salam kenal. Ini dari Ibu Aurina. Yang keempat Ibu Natalia di Toli-Toli. Terus salam balik dari Ibu Aurina. Terima kasih salamnya. Terus yang kelima buat Ibu Ros di Leila, makasih salamnya. Sehat selalu ya Bu Ros. Terus kembali lagi ke ibu-ibu cantik, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Ibu Aurina yang sudah bergabung di Tataran 2 ya. Ya, kisahnya cukup menarik juga. Mudah-mudahan di belakangnya Ibu Aurina nanti ada film juga yang bisa dibagi sedikit, sedikit jangan banyak ya, untuk kita semua pendengar yang ada di Pro 1. Saya menyapa dulu yang ada di seputaran Tataran. Ada Ibu Keke Wonor bersama dengan Om Polce. Selamat malam. Di Tomohon ada Ibu Alke bersama dengan Om Albert. Salam sehat, salam sehat, tambah sehat pasti ya Ibu Alke. Ada Ibu Tiara bersama dengan Pak Pendeta. Ada Ibu Sheni bersama dengan Om Kor. Selamat malam Om Hengki. Ya, apa kabar Om Hengki? Bang masuk kalau boleh masuk. Siapa tuh yang ada di seputaran? Ya, kita kembali setelah dua lagu berikut ini ya.

0: Iya, itu tadi dua lagu bagus yang sudah di-request oleh ibu dari Bu Naken, Ibu Haryati, juga Ibu Aurina di Tata Aran. Ya, kita langsung saja masuk di sesi kedua. Iya. Sudah ada yang bergabung? Pro 1, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Ibu Ane.
0: Selamat malam. Ini gayung bersambut ya. Saya sebut, makasih. Diundang langsung masuk ini, Ibu Sheni.
1: Ya.
0: Apa kabar, Bu Sheni?
1: Diundang Ibu Sheni langsung.
0: Langsung
1: tembut.
0: Masuk, iya. Apa masuk. Kabar dulu ini, Ibu Sheni?
1: Dahsyat, luar biasa.
0: Luar biasa, iya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bu Sheni, kita...
1: Ibu Anet.
0: Ya, gimana?
1: Kita menikmati kesehatan yang Tuhan Yesus Kristus berikannya.
0: Iya, ya itu harus disyukuri ya, Bu Sheni.
1: Iya, harus disyukuri.
0: Harus disyukuri. Kalau orang dapat berkat, terutama berkat kesehatan, iya kan?
1: Berkat,
0: nomor satu.
1: Iya, syukuri. Nah,
0: betul sekali. Oke, okay, Bu Sheni, kita sudah mau tanya kabar apa, sebab dari suaranya sudah kedengaran. Pasti sehat walafiat. Iya.
1: Amin.
0: Oke, okay, Bu Sheni, kita ke topik ya malam hari ini. Kira-kira kalau dari Ibu Sheni sendiri, gimana dengan topik kita?
1: Oh iya, topik kita, artis yang saya suka, Leo Sayer.
0: Leo Sayer, aduh.
1: Iya. Apalagi lagunya yang When I Need You.
0: When I Need You, aduh.
1: Jadi berarti saya teringat waktu masa muda.
0: Aduh, berarti malam ini mau suka dengar lagu itu kan?
1: Iya, betul.
0: Baiklah kalau begitu. Dari judulnya When I Need You. Waduh, kalau malam minggu begini memang orang harus bapak cerita yang begitu, Kang. Jangan yang lagu-lagu. Aduh.
1: Ya kan ini hiburan ya.
0: Kok enggak geso
1: mental. Melepas kecapean bekerja seharian.
0: Minta lagu benci.
1: Iya. Kontor hadapan lagu nostalgia. Waduh, semangat sekali ya.
0: Apalagi Anet di sini. Aduh, kami berdua di sini senang sekali kalau
1: dua penyiar yang oke.
0: Iya,
1: waduh,
0: dan kami juga
1: menyambung sekali ya.
0: Kami juga ikut menikmati kalau lama sudah diputar lagunya, kemudian ada pendengar yang minta, luar biasa. Kami juga senang ya bisa menikmati kembali lagu-lagu lama, ya, teman-teman lama, nostalgia ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke deh, jadi lagunya Leo Sayer ya.
1: Leo Sayer.
0: Baiklah kalau begitu, silakan bagi salamnya untuk Lima Spesial.
1: Oke, siap. Lima spesial ya. Pertama kita ke Bolmut, Bapak dapetin Pak Aco.
0: Pak Aco,
1: apa kabar Pak Aco? Ini diundang ya.
0: Diundang oleh Ibu Sheni.
1: Salam buat keluarga. Terus yang kedua ada Pak James yang setia di Tombatu ya.
0: Tombatu, mitra
1: ya. Iya, ini salam dari Bu Sheni.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga ada Pak Sagai di Kota Bitung.
0: Aduh, jauh-jauh semua ini yang disalam ya.
1: Tentunya bersama keluarga. Yang keempat kita ke Kota Ambon.
0: Jauh lagi ini.
1: Halo Pak Junaidi, selamat akhir pekan ya. Salam hormat dari Ibu Sheni. Yang kelima ada Pak Li.
0: Pak Li, kembali ya. Ke Nado lagi.
1: Iya, ini tuh salam dari Ibu Sheni.
0: Iya.
1: Salam hormat ya. Yang pasti kan tuh nyandak salam kangen kan, salam hormat kan.
0: Enggak apa-apa juga salam kangen juga tidak mengapa.
1: Oh, boleh juga
0: boleh.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Karena Pak Li suaranya yang menggoda.
0: Menggoda, empuk-empuk.
1: Fans-fans tentunya kan.
0: Cuma salam. Ibu cuma salam kangen tidak mengapa.
1: Iya.
0: Itu artinya diundang kalau ada acara di RRI orang katuk baku dapat iyo
1: toh. Oke deh. Buat Ibu Ane ketua Ibu Anet dan Ibu Ike yang aduhai ya. Kalau menyiar memang patut lagu-lagu mantap ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Sheni.
1: Makasih, shalom.
0: Salam kembali untuk Om Kor juga karyawan-karyawatinya ya. Iya, mudah-mudahan yang disapa tadi sudah mendengarkan dan balas ya balas. Begitu Kang Ibu Sheni. Baik, terang ke penelepon selanjutnya. Iya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: ada Esther Lita di kiri. Apa
2: betul.
0: Kabar Esther?
2: Kabar ada luar biasa baik.
0: Iya, luar biasa baik. Cuaca?
2: Cuaca baru habis menangis.
0: Baru habis menangis, yang penting DP orang enggak menangis malam minggu begini toh. Malam minggu begini mesti ceria-ceria, jangan mama nangis.
2: Harus ceria-ceria iya. Malam minggu ini.
0: Malam minggu mesti disesuaikan ya. Oke. Okay. Iya. Ya, baiklah. Kalau Esther Lita, bagaimana dengan terampil topik malam ini?
2: Topik malam ini?
0: Ya.
2: Apa cuy yang mau jadi topik? Apa cuy yang jadi topik ini?
0: Ini jadi, aduh, ini saya sudah ingatkan tadi. Jadi kalau mau masuk itu dengarkan dulu topiknya ya. Jadi. Kita topiknya malam ini, siapa itu aktris atau aktor favorit Anda? Kemudian alasannya apa? Kalau mungkin punya filmnya atau lagunya, silakan diceritakan sedikit. Iya, cuman itu.
2: Oh, kalau kita kalau kita pe aktor, kalau cuma film, Kang.
0: Iya, boleh.
2: Tapi kita lebih condong ke apa? Lagu Indonesia, apa? Film Indonesia.
0: Oh, film tidak mengapa, tidak mengapa. Iya. Siapa tuh?
2: Apa? Widiawati kalau
0: Widiawati.
2: Dulu dengan Rano Karno dan Yesi Gusman.
0: Cuma satu kita minta, jangan terlalu banyak.
2: Oh, Rano Karno, Rano Karno.
0: Nah, kemudian apa? DP film apa itu? Salah satu DP judul apa yang paling disukai?
2: DP film Kisah Cinta di SMA.
0: Kisah Cinta dari SMA. Aduh, semua orang punya kisah ya waktu sekolah dulu ya. Masa-masa di SMA itu masa yang betul-betul indah dan patut ditorang-torang kenang, Kang.
2: Iya.
0: Kalau DP kisah, aduh kalau kita lihat so tahu DP kisah, tapi enggak apa-apa bagi untuk pendengar juga enggak apa-apa sedikit, Jo. Enggak apa-apa. Ceritanya
2: seperti cerita.
0: Apa? Cuman pendek jangan panjang, habis waktunya
2: iya,
0: kita.
2: Itu DP cerita. Dorang dua kartu ada.
0: Iya.
2: Baku suka, cuma orang tua ada. Mungkin dorang kartu masih sekolah, kartu, Kang. Jadi dia orang tua itu perempuan dia
0: Yesi Gusman.
2: Perempuan Gali, DP
0: Ratna ma- kalau ada, perempuan
2: DP
0: bukan.
2: Orang tua ada kirim ke luar negeri.
0: Jadi Gali dan Ratna ya.
2: Terus akhirnya putus kontak.
0: Putus kontak.
2: Akhirnya datang ulang Dora dua datang ternyata ulang. Datang ulang tuh Gali. Ternyata aku terima dua jodoh.
0: Jodoh, ya. Jadi
2: dan
0: kisahnya, kisah dari sekolah akhirnya berlanjut, ya.
2: Berlanjut.
0: Oke deh. Kalau begitu cukup sekian. Cukup sekian dulu nanti.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya apa?
2: Lagu Rindu.
0: Siapa Diana yang menyanyi? Nasution. Diana Nasution. Iya. Malam Minggu Rindu Pas Apa? Silakan bagi salamnya ya.
2: Oke. Lebih dulu kita merindu Akang yang bertugas ini.
0: Oke.
2: Dua cantik.
0: Yang terlalu
2: cantik betul no karena kita solia kuat. Kalau mulia kita nyamuk kita bilang cantik, mar kita solia jadi kita bilang cantik.
0: Diana Nasution.
2: Diana Nasution. Iya. Rindu.
0: Ya,
2: oke
0: silakan.
2: Lanjut.
0: Lima spesial.
2: Makasih deh. So angkat telepon.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam
0: terima
2: bahagia.
0: Kasih.
2: Harus semangat di malam minggu.
0: Harus itu ya.
2: Dan selalu diberkati bersama
0: Amin.
2: Keluarga tercinta. Masing-masing keluarga masing-masing yang ada di rumah. Oke, lima orang.
0: Lima.
2: Bingo-bingo ya kita ini.
0: Kenapa?
2: Antara kita baru monitor.
0: Oh iya.
2: Malam minggu jadi baru pulang.
0: Oh iya. Betul sekali iya.
2: Oke okay. Ini orang pertama kita mau balas dulu kartu. Ternyata ketek dorang saja gabung. Ada Chief yang ada di Tomohon.
0: Iya.
2: Pak Chief, ini salam deh Chief. Sama-sama dari apa angkatan di sekolah di Kirian.
0: Oh ternyata ya.
2: Ternyata dan ternyata. Chief, ini salam nih. Kalau ada monitor, bergabung. Yang kedua ada Yos Riva yang Adir Madidi ini kita balas deh Yos. Salam kompak, salam persahabatan. Okay. Dan yang kedua ketiga ada Pak James yang ada di Wirorangian Tombatu. Ini salam deh. Terus ada Yos ada Ani, ada di Kota Mabagu.
0: Iya, Ani di Kota Mabagu. Salam.
2: Dan yang terakhir ada Terampil Pak Aco. Musa salam kau tuh sudah atas tower
0: yang punya musa. Apa yang terlucur kan? Yang bapak yang kuat. Kuat.
2: Ada pak kuat mau bergabung sudah di ujung tower lagi. Pak Aco ini salamnya Pak Kusedu. Salam kompak, salam persahabatan. Yang lain buku satu kali karena cuma 5 orang.
0: Iya.
2: Ibu Anet, Ibu Ketua, baik. Ibu Ika juga, buah cantik, makasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung dari Girian Bitung ya. Saya menyapa untuk yang ada di seputaran Bitung ada Pak Andi Wena, selamat malam Pak Andi. Juga ada keluarga besar Ramelan Oleh, Oma Opa, Mami Papi, ada. Ada-ada yang ada Sarah Reca Rebecca, juga ada Kimi ya yang ada di Bimoli ya. Selamat malam semua. Juga ada Pak Juanda, Ibu Meno, ada Adik Cinta, mamanya Ibu Marce bersama dengan Om Peu. Selamat malam semua. Pak Saga yang ada di Bitung juga selamat malam. Apa kabar juga untuk Bung Didai bersama Ibu Uni yang ada di Sagrad Bitung. Di Watu Dombo ada Pak Dharma sekeluarga, Ibu bersama dengan anak-anak, cucu-cucu semua. Ya, selamat mendengarkan lagu-lagu manis dari studio ya. Kami kembali setelah 2 lagu berikut ini. Saya ingatkan untuk Anda yang belum terhubung di line telepon, Anda bisa bergabung lewat line SMS juga WhatsApp ya.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 ya. Anda yang mendengarkan dalam perjalanan bersama keluarga, tetap berhati-hati di jalan, tetap standby, awas-awas ya. Jangan tengok kiri, tengok kanan, awas. Begitu ya, pendengar. Jadi, torang mau terima dua penelpon lagi. Iya, Pro 1 selamat malam. Selamat malam. Iya, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat. Ini Usi lagi ini ya. Dari jauh-jauh. Torang punya Ibu Jane. Iya, halo, apa kabar?
1: Usi Nabire ini.
0: Ibu Jane. Apa kabar ya. Ibu Jane? Iya. Atau so pulang ini? Ibu Jane Boham. Nah. Iya. Kita sudah bilang tadi jangan pakai nama samaran, nanti kita kasih putus. Ibu Jane, apa kabar Bu Jane?
1: Ya. Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam Ibu Ani. Ini sobetas kali di Nabire sudah mau pulang-pulang ke Dendal. Aduh.
1: Nanti mau pakai sayap, nak ada doi mau pulang.
0: Doi ini ada jabatan ya kawan, iya. Oke, dan Bu Jane, sekarang ada topik bagus. Ya. Nah, mau mengingat tuh kisah-kisah dulu lewat film. Siapa kalau terang pe Ibu Jane ini siapa dang dulu? Aktor atau aktrisnya dia?
1: Kalau kita ada kelompok nyanyi God bless,
0: iya. Yeah. Kenapa pilih God bless? Alasannya?
1: Iya, ada DP. Penyanyi rock semua kan itu.
0: Iya. Yeah. Jadi salah satu yang disukai DP lagu apa dang ini?
1: DP lagu Sudahlah Aku Pergi.
0: Sudahlah aku pergi ke mana ini?
1: Senyak mau bale-bale.
0: Berarti memang berarti memang semua tak tinggal satu so ada di sana Kang.
1: Jadi, so ada cucu di sini.
0: Oh, bukan so ada cucu. Jadi semua jaga cucu di sana Kang.
1: Yang belum ada rumah.
0: Baiklah kalau begitu Ibu Jane silakan 5 spesialnya. Lagu tadi kan lagunya ya?
1: 5 spesial, iya. Tadi kan belum dihitung.
0: Oh iya.
1: Pertama-tama untuk yang lagi tugas tentunya ada Ibu Anet, ada Mbak Ike, selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Semangat,
1: diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Yeah.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yang pertama, pertama ada Ungkuk Fafa, salam kompak, salam kangen. Biar si Ibu Anet nih, boleh kok.
0: Baiklah kalau begitu, sudah didengar. Ya, terima kasih.
1: Ada di tangga 104.
0: Oh iya betul sekali.
1: Kenapa dia nyak muncul Kang?
0: Dia cuma sampai di janji-janji. So 3 minggu dia dapat janji.
1: Janji 1000 janji.
0: Iya betul. Sebanyak dia petangga.
1: Iya, terus Jo, semua pencinta Pro 1 di mana saja berada, baik yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya, salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu, bungkus satu kali.
0: Iya.
1: Diberkati Tuhan pasti segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Terus, Bu Anet, Mbak Ike, terima kasih.
0: Terakan,
1: tapi God bless.
0: Ya.
1: Ya, sudahlah aku pergi. Terima kasih. Selamat malam.
0: Tetap semangat. Ya, yang ada di Nabila bersama dengan keluarga besar yang ada ya, anak-anak cucu-cucu yang ada di belakang itu kedengarannya, salam kompak selalu ya. Kita mau menyapa karena yang menyapa ini yang masuk tadi orang Dendal, kita menyapa yang ada di Dendal. Ada Om Sony bersama Laura sekeluarga ya. Juga ada Ma Edit, ada sehat-sehat Ma Edit. Bersama keluarga pastinya ya. Semua yang ada di Dendal ya. Ai, apa kabar Ai? Oke, di belakangnya Ibu Jane Boham, so ada yang bergabung kah? Iya, so ada ya. Bro Satu, selamat malam.
2: Selamat malam Bro Satu, selamat malam Bu Anet.
0: Selamat malam Pak James.
2: Iya Pak James dari Desa Winurangian ini.
0: Iya.
2: Bu Anet.
0: Baik, apa kabar dulu Pak James?
2: Pak James di Winurangian keadaan sehat-sehat.
0: Sehat.
2: Cuaca di Winurangian bersahabat.
0: Bersahabat.
2: Tadi siang cerah.
0: Cerah-cerah. Jadi tadi tidak hujan ya. Baiklah kalau begitu. Ya, ternyata tidak semua tempat hujan. Iya. Baiklah Pak James, kita ke topik malam ini. Silakan.
2: Iya Pak James, pilih ya. Artis ya.
0: Iya. Terserah, artis atau aktor apa, manca atau dalam negeri juga boleh, terserah. Ini namanya juga suruh pilih sendiri siapa yang jadi favoritnya Pak James, begitu ya.
2: Pak James pilih manca boleh, yang tapi orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal.
0: Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
2: Iya.
0: Siapa Pak itu? Pak James pilih. Siapa?
2: Jim Brief.
0: Kenapa pilih Jim Brief ini Pak?
2: Karena lagunya lagu klasik kan,
0: lagu klasik.
2: Iya. Baru lagunya yang dia nyanyikan itu dia ciptakan sendiri.
0: Oh iya, saya juga baru tahu kalau dia ciptakan sendiri ya.
2: Iya. Luar biasa Jim Brief. Luar dia nyanyi, biasa. Dia ciptakan, dia nyanyi.
0: Oh begitu ya, saya baru tahu. Terima kasih infonya. Nanti saya cari sebentar. Benar tidaknya ya infonya. Baik. Lagu apa ini, Pak?
2: Distant Drums.
0: Distance Run.
2: Distant Drums. Judulnya.
0: Distant
2: Drums.
0: Drums.
2: Iya ya.
0: Nanti benar. Dicari dulu ya. Silakan 5 spesialnya, Pak.
2: Ya, Pak James pilih lagu ini karena lagu ini bagus.
0: Iya.
2: Dan lagu ini Pak James mau kirim dulu buat yang salam-salam tadi malam.
0: Iya.
2: Pada yang pertama yang Pak James mau salam baru lewat tadi.
0: Siapa
2: ada
0: tuh?
2: Ibu Esterlita yang di Kota Gedean.
0: Oh iya,
2: begitu.
0: Iya.
2: Selamat malam Ibu Esterlita. Terima kasih. So angkat Pak James telepon dari Winurangian.
0: Oh udah angkat telepon tadi Esterlita. Ya.
2: Dalam keadaan sehat dan baik di Girian semua keluarga. Dan yang kedua,
0: halo.
2: Ada.
0: Halo.
2: Halo.
0: Pak James.
2: Ya.
0: Judul yang Anda minta untuk saat ini, apakah ada judul lain dari Jim Brief itu?
2: Iya boleh, Adios Amigo. No?
0: Adios Amigo. Baik.
2: Iya.
0: Adios Amigos, ya. Baik, ya. Lanjut.
2: Pak James balas salam juga buat Ibu Nike.
0: Ibu Nike ya, di Leilem.
2: Desa Leilem. Selamat malam Ibu Nike. Semoga Ibu Nike di Leilem bersama dengan keluarga yang ada sehat-sehat dan semua dalam keadaan damai di Desa Leilem. Nike salam dari Pak James di Winurangian Ibu Nike. Yang ketiga, ada Ibu Ani di Kota Mobagu.
0: Ibu Ani di
2: Selamat
0: Kota
2: malam,
0: Mobagu.
2: Selamat malam Ibu Ani.
0: Ya.
2: Semoga Kota Mobagu dalam keadaan baik semua. Ini salam dari Pak James di Winurangian untuk Ibu Ani di Kota Mobagu. Yang keempat, ada Bapak Yus Mukurimban di Jalan Kebun Kopi.
0: Iya.
2: Di Desa Esandong.
0: Esandong.
2: Selamat malam. Bapak Yus Mukurimban. Ya, Pak Yus pasti monitor ini. Dia kata jawab telepon cuma susah masuk.
0: Oh, susah masuk. Dicoba terus ya, Pak ya. Iya.
2: Ya, pendatang baru.
0: Iya.
2: Iya.
0: Selamat malam. Bisa bergabung ya.
2: Iya. Dia jangan coba kata dia sempat ngomong sama saya. Dia jangan coba ke RRI tapi mungkin susah karena baru awal-awal kan?
0: Iya, kalau baru awal itu memang agak susah ya.
2: Iya.
0: Tapi dicoba agak terus
2: susah.
0: Biar yang
2: Selamat
0: susah
2: malam, Pak Yus.
0: Kalau tidak dicoba ini juga tidak bisa tergabung ya.
2: Iya. Pak James, salam dari Winurangian untuk Pak Yus Mukurimban di Esandom.
0: Iya.
2: Dan yang keberapa ini?
0: Keempat.
2: Iya, keempat ada Bapak Rai Kojo di Leilem. Selamat malam Pak Raiko.
0: Iya.
2: Ini Pak James kesalahan dari Winurangian untuk Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, keadaan baik di Leilem.
0: Iya.
2: Dan yang terakhir ada Bapak Bruri.
0: Ya.
2: Di Kota Manado. Di Jalan Kembang. Selamat malam Pak Bruri. Bersama dengan keluarga. Ini salam dari Noranyong.
0: Okay.
2: Untuk Pak Bruri.
0: Yeah.
2: Semoga Pak Bruri dalam keadaan sehat dan dalam keadaan damai semua. Untuk Ibu Anet, Ketua FK, FKP dengan Sumun.
0: Ya.
2: Cuman penyiar yang
0: dengan Mbak Ika.
2: Pak James Harmonik itu. Oh ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: sampai
0: malam.
2: Jumpa ya.
0: Ya baik, terima kasih Pak James yang sudah bergabung malam hari ini ya dengan pilihannya Jim Brief ya.

0: Iya, yang pasti yang request lagu sudah terhibur ya Pak James. Oke, Ibu Jane juga ya. Mudah-mudahan cuma DP lagu toh. Mau balik Manado pasti ya. Terang juga di Manado pasti ingat-ingat tuh yang di jauh sana. Iya. Baik, kita langsung menuju ke telepon ya. Siapa lagi yang bergabung? Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ibu Ketua.
0: Ya, selamat malam. Silakan duduk, ya. Ini siapa ya?
1: Selamat malam, Ibu Ketua.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa di mana? Aduh. Ya.
1: Ibu Ermina dari Bitung Sari Kelapa.
0: Oh, Sari Kelapa. Ini orang jadi dapat Sari Kelapa di sini. Ibu Ermina, kita pikir rumah
1: di
0: sakit
1: dekat pusat
0: ini.
1: Kota.
0: Dekat pusat kota. Di sini ada Ermina, tapi rumah sakit. Bagus ya, Dwi.
1: Ya, baik.
0: Baiklah, Ibu Ermina, apa kabar dulu ini?
1: Bagaimana Bu?
0: Kabarnya bagaimana ini? Apa kabarnya?
1: Halo. Kabar baik, kabar baik. Yeah. Soalnya kok baru monitor baru datang.
0: Oh.
1: Karena ada menonton bareng tuh.
0: Oh, ada nobar.
1: Jadi sambil mau tunggu itu bola kaki.
0: Sambil
1: jadi
0: menunggu.
1: Ada kegiatan pencarian dana.
0: Oh, pencari dana. Kalau dapat dana buat nonton bareng
1: untuk gereja.
0: Kita pikir cari dana for nonton bareng. Nah, turun dia akan kacang satu karung. Oke deh. Jadi kalau turun ke ibu ini, Ibu Ermina, kira-kira siapa dang tuh jadi favorit nih?
1: Ya.
0: Bukan bola nih, bukan. Ini artis atau aktornya.
1: Soalnya itu Pak James tadi Jimbris.
0: Aduh, semua sama Kang. Jimbrisnya kalau disukai tidak apa-apa.
1: Tapi banyak DP lagu.
0: Tapi kalau mau pilih lagu Jimbris lagi.
1: Ya memang sangat ini Pak. Penyanyi Jimbris itu.
0: Jimbris.
1: Saya DP lagu dan kok rasa bagaimana?
0: Yang pasti gagah-gagah semua DP lagu.
1: Mengingatkan.
0: Tapi kalau mau request lagu yang lain ya, sebab Jimbris ini semua lelah kok menyanyi dua kali. Jadi alasannya
1: DP judul lagu.
0: Cuma itu ya, alasannya judulnya apa sekarang yang mau diminta?
1: Oke, DP judul lagu I Won't Forget You.
0: I Won't Forget You. Yang menyanyi siapa? Oh, Jimbris. Kalau Jimbris sudah tidak bisa dianu lagi, diputar lagi ya.
1: Kalau Indonesia jodoh.
0: Boleh.
1: Meriam Bellina.
0: Judul?
1: DP judul Nostalgia Biru.
0: Aduh, bukan merah. Oke, Ibu Ermina, silakan. Lima spesial malam ini silakan.
1: Lima spesial pertama-tama dulu buat Ibu Ketua dengan siapa Ibu?
0: Dengan Mbak Ike.
1: Oh, dengan Mbak Ike, selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini sampai selesai. Dan semoga sehat, tetap semangat, sukses selalu. Diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari.
0: Amin.
1: Dan diberkati bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Tercinta,
1: baru
0: terkasih,
1: spesial 5 orang. Buat Bapak Yos di Air Madini, satu kali mau baca. Bapak Yos di Armadini, Pak Saga di Bitung Girian, baru Pak Cliff, Pak Robi di Buha dan Pak Raiko di Lelem. Bapak-bapak dulu.
0: Bapak-bapak dulu. Jadi baku ganti kan. Kalah ganti dong bilang toh. Besok kalau tak gabung ibu-ibu, iya Kang, atau selang-seling.
1: Jangan cuma ibu-ibu, bapak-bapak kuah dulu.
0: Itu lagi.
1: Selamat malam semuanya dan selamat mungkin ini bapak-bapak sudah siap-siap mau menonton bola kaki sebentar. Dan selamat menonton, semoga sehat dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan buat yang bertugas, Ibu Ketua bersama Ibu Ike.
0: Baik.
1: Terima kasih. Malam.
0: Selamat malam juga untuk Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung ya. Oke, satu lagi ya. Atau sedua? Baru satu. Baru satu ternyata. Kami menyapa dulu yang ada di seputaran Minut. Ada Ibu Catherine Kuntak yang tinggalnya dekat-dekat. Oh, Subukang di Jalan Tol Kotek Sopinda, Kang. Dekat-dekat favorit kampung ya. Oke, di belakangnya Ibu Herbina. Prosatu, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ibu Anet.
0: Selamat malam, Ibu. Orang Leilem. Apa kabar Ibu Ros? Iya.
2: Ada bye-bye.
0: Ada bye-bye. Ya, ini dia perusahaan besar ini ya. Mantap sekali. Boleh tergabung malam hari ini. Kalau mau tanya kabar pasti baik. Ibu Ros, kalau boleh tahu siapa dang DP artis atau aktornya terfavorit menurut Ibu Ros sendiri bagaimana? Siapa? Siapa?
2: Bagaimana?
0: Itu DP artis atau aktor terfavorit menurut Ibu Ros siapa itu? Boleh pemain film, boleh penyanyi, silakan.
2: Halo. Penyanyi.
0: Siapa?
2: Penyanyi Jo.
0: Penyanyi Jo, iya siapa? Halo.
2: Siapa? Halo.
0: Iya, silakan siapa? Banyak sekali kan, tapi pilih satu Jo.
2: Penyanyi Titi Sandora yang lama.
0: Titi Sandora. Kira-kira DP alasan apa ini pilih Pak Titi Sandora ini?
2: Karena lagunya lucu-lucu.
0: Oh, lagunya lucu-lucu. Bersama dengan DP suami kan? Siapa kok tek DP suami?
2: Tapi ini kan? lagu-lagu dulu. Lagu-lagu tapi dulu. Enak didengar.
0: DP pasangan siapa kan? DP nama.
2: Ya.
0: Titi P suami siapa DP nama? Selupa lagi. Ya,
2: kenalan enggak tahu.
0: Oh.
2: Selupa no.
0: Aduh, iya. Oke, baiklah kalau begitu silakan lagu apa dang ini? Mau request lagu apa? Lagu apa?
2: Lagu Manca aja.
0: Lagu Manca. Siapa yang menyanyi lagunya apa judul?
2: Apa aja? Candida.
0: Candida. Tony Orlando. Duh, kalau yang manca-manca ini rupanya terampe Ibu Ros ini hafal betul ya. Tony Orlando Candida, iya. Silakan lima spesialnya Ibu Ros, silakan.
2: Pertama buat Ibu Anet yang selamat malam, selamat malam melanjutkan baik. Tugas. Tuhan memberkati. Amin. Tugas malam ini diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Iya, baik.
2: Mau salam Jokang. Ada Ibu Orina di Tataran 2. Selamat malam. Bersama adiknya.
0: Iya. Bung Ison ya.
2: Ada juga Sony.
0: Iya.
2: Ison. Ada lagi Esther Lita di Girian. Ada Elis di Bitung.
0: Iya.
2: Sudah setiga kan.
0: Oh.
2: Ada
0: siapa
2: Ibu
0: lagi?
2: Natalia di
0: Toli-Toli. Iya.
2: ada Selfie Dilayan.
0: Oke, okay,
2: pendatang baru.
0: Pendatang baru ya. Salam juga untuk Selfie ya.
2: Orang Dailem dapat salam.
0: Iya.
2: Nah, yang lain nanti besok orang Dailem.
0: Besok baku-baku ganti.
2: Kalian ya. Berdua.
0: Terima kasih.
2: Yang tugas,
0: selamat malam.
2: Dan Ibu Anet, selamat melanjutkan tugas dan memberkati. Malam baik.
0: Malam baik. Borosnya ada di Dailem. Menyapa untuk Pak Raiko, juga ada Ibu Nike di Dailem ya. Saya pindah menyapanya di seputaran Tenggari, ada keluarga besar Bapak Pendeta Hendrik Runtuk Kahu Oleh ya. Ada Love, kakak beradik yang ada, selamat malam semua. Ya Bunda Peta Tata yang ada di sana, ada juga Ibu Felti di sana ya. Selamat malam juga untuk yang ada di Saduan, ada Bamento ini. Terhibur dengan lagu-lagu manis dari studio Pro 1 ya. Ya semangat menjaga dan mendapatkan sesuatu yang dijaga ya. Kemudian menyapa juga untuk ya turut berduka cita untuk keluarga besar Bapak Pendeta ya, yang beberapa waktu yang lalu ya kami ikut berduka cita ya. Kemudian kami juga berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu pengurus FKP kami, Bapak Anang ya, yang dua hari yang lalu meninggal ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kekuatan iman daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa, merasa kehilangan untuk orang yang tercinta terkasih Bapak Anang ya, yang selama bergabung bersama kami sangat aktif, sangat-sangat aktif. Sekali lagi turut berduka cita, Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Sudah dua? Iya. Masih satu lagi kah? Sudah dua, iya. Mengingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung lewat line telepon maupun SMS dan WhatsApp, jangan lupa nanti sertakan juga topik kita malam hari ini. Yang gabung di WhatsApp dan SMS juga sertakan juga nama dan alamat Anda ya, supaya nanti bisa saya bacakan setelah berakhirnya line telepon ini ya. Kami putarkan semua yang di request lewat SMS dan WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pilihan pendengar Pro 1 RRI Manado.

0: Iya, lagu bagus dari Tony Orlando, Candida, sudah hilang dari pendengaran kita. Namun, wah, kita riang gembira pastinya mendengarkan lagu ini. Lagu lama yang sangat bagus ya. Oke, Ibu Ros ternyata punya selera yang bagus juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kayaknya tinggal dua orang penelpon untuk sesi ini ya. Tinggal dua orang penelpon lagi. Baik, Ros, selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Wah, hujan ya. Hujan berkat ya Pak Junaidi ya.
1: Ya. Ini dingin. Suara kurang kedengaran.
0: Oh, begitu ya. Iya. Baiklah kalau begitu Pak Junaidi. Silakan ya. Dengan topik kita malam ini.
1: Kalau bagaimana artis
0: ya? Iya, artis atau aktor favorit dari Pak Junaidi itu siapa?
1: Itu Sofwan Sofyan.
0: Aduh, kalau tadi ada Widiawati, sekarang pasangannya ya?
1: Sofwan Sofyan dengan siapa?
0: Ya, satu saja Pak.
1: Istrinya itu.
0: Iya, Widiawati ya, Widiawati ya.
1: Widiawati.
0: Pastinya alasannya apa itu Pak?
1: Ya, sebabnya lagu itu kan Romi dan Juliet.
0: Oh,
1: toh.
0: Betul sekali, Romi dan Juliet ya.
1: Romi
0: iya.
1: Dan Juliet, dia punya lagu. Lalu alasannya oleh karena mereka dua itu mulai saat main film sampai
0: jadian.
1: Jadi suami istri.
0: Betul sekali itu Pak Junaidi, pasangan yang memang sejak awal sampai jadi ya, kita tahu betul pasangan ini pasangan yang yang sangat serasi ya, dari filmnya Romy and Julie ya. Kira-kira ada lagunya ya Pak ya, lagunya judulnya itu ya, Romy dan Juliet ya. Iya. Pak Junaidi, kalau begitu untuk malam hari ini mau request lagu apa ini kira-kira?
1: Kalau lagu kita minta dari Victor Wood.
0: Victor Wood judulnya?
1: Fräulein.
0: Fräulein.
1: Ya.
0: Baik, lagu bagus ini untuk siapa Pak Junaidi?
1: Untuk Ibu Ane
0: dan
1: Mbak Ike, terima kasih. Selamat malam dan berkat Tuhan selalu ya, bersama keluarga masing-masing.
0: Iya, amin, terima kasih.
1: Kita mau kirim salam pertama siapa ya, Pak Sekai begitu.
0: Iya.
1: Ibu Els juga di Makalisung, selamat malam dan harapan sehat, berkat Tuhan. Ada siapa? Ibu Ani yang di Ketemu Bagus, selamat
0: Bagu,
1: malam para penjahat. Lalu kemudian ada Ibu Melvana juga, selamat malam dan harapan sehat sekalian. Ada siapa lagi terakhir? Ibu Seni di Temohon, selamat malam dan harapan sehat bersama
0: keluarga.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Junaidi. Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Junaidi jauh-jauh dari Ambon Manise ya. Menyapa untuk Ayu di Masohi. Selamat malam Ketua FKP juga Ibu Endang yang ada di Jakarta yang selalu monitor Pro 1 Manado ya. Selamat malam semua. Penelepon terakhir kita malam hari ini siapakah gerangan? Iya. Menyapa kembali untuk ada seputaran Tikala, ada Mamna bersama dengan Kok Freddy, ada juga Ibu Sheni Eman, selamat malam semua. Ibu Jenny Surento bersama keluarga besar yang ada, selamat malam. Esther juga bersama suami ya, kakak beradik Emon juga, selamat malam. Ya, menyapa juga untuk Ibu Wati Pusut bersama teman-teman yang ada di taman, ada Fafa, ada Wakil Ketua Fans Pro 1 Pak Novi bersama istri Bu Revlin ya, yang baru kembali dari acara di rumah almarhum Bapak Anang ya. Ya, kemudian menyapa kembali untuk yang ada di seputaran Klabat, Pak Guru Mahmud sekeluarga, selamat malam Ibu Kadis, anak-anak, cucu-cucu semua. Penelpon terakhir kita malam ini, Prof. Satu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Makalisung.
0: Oh, orang Makalisung. Ibu Els rupanya ya. Ya, jadi penelpon terakhir. Apa kabar Ibu Els?
2: Sehat, sejahtera, bahagia.
0: Sehat, bahagia. Aduh, luar biasa ya. Ah, itu dia. Melimpah berkat-berkatnya ini ya. Luar biasa. Baik, Ibu Els, kita ke topik malam ini.
2: Kalau Ibu Els, penyanyi Ii Sugianto.
0: Ii Sugianto ternyata pilihannya. Kenapa ya pilih Iis?
2: Lagu-lagu enak-enak satu mau didengar.
0: Enak-enak. Antara lain tapi apa ya?
2: Ya.
0: Antara lain lagu yang disukai apa tuh?
2: Oh,
0: DP judul judul lagu yang kira-kira paling disukai yang dinyanyikan Ii Sugianto apa judulnya?
2: Oh, DP judul lagu kita, DP judul lagu.
0: Iya, yang disukai.
2: DP judul lagu, kamu suka mendengar itu lagu Ii Sugianto, lagu itu. Jangan tinggalkan ku sendiri.
0: Jangan tinggalkan ku sendiri.
2: Aku sendiri.
0: Nanti ya? Nanti dicoba dicari ya, tapi bila bukan itu judulnya nanti diganti ya. Soal kalau kita tebak-tebakan di sini agak susah juga. Jadi sebaiknya memang cari judul yang betul-betul tahu ya. Okay, silakan 5 spesialnya Ibu Els.
2: Salam pertama tentu buat Ibu Ketira, Ibu Anet, bersama Ibu Ike, keduanya. Salam manis, salam sehat, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin.
2: Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin, iya.
2: Lanjut, 5 spesial. Yang pertama, yang ada di Bitung, ada Ibu Nelvana. Ibu salam, salam sehat, diberkati Ibu Nelvana bersama keluarga. Yang kedua, Ibu Itin yang ada di Pal 4, ada menikah Ibu Itin. Ibu salam dan pamer, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Marsis yang ada di Watumea Tendano. Salam Marsis, Ibu Els yang ada di Makalisung. Yang keempat, Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise. Salam kasih selamat. Salam sehat, diberkati. Yang kelima, keponakan Ibu Els yang ada di Bitung. Ibu Pendeta Irina Senduk IR. Keluarga Sumaiku Senduk. Ibu Ina, Ibu Pendeta. Salam manis, salam sayang dari Pak Els. Salam sehat semuanya, diberkati di keluarga. Untuk Ibu Anet, Ibu Ketua, Ibu Ike, keduanya, selamat malam, pilihan pendengar dan selalu.
0: Terima kasih Ibu Els yang sudah bergabung dari Tondano Pantai. Tapi natu pantai Kang Ibu Els. Iya. Menyapa untuk yang ada di seputaran Kamsang, Ibu Rika bersama dengan suami anak-anak seputaran Kamsang, semua tetangga-tetangga yang ada. Terima kasih selalu mendengarkan Pro 1. Juga yang ada di Teling, Mapong bersama dengan Papi, bersama dengan anak-anak semua, cucu-cucu. Bung Reki apa kabar? Ada juga Ibu Agustin bersama dengan Cecilia, Yunita, kakak beradik. Selamat malam semua. Mam Syarum, Ibu Foni Rompas, juga ada Mam Noham di sana. Selamat malam. Apa kabar juga untuk Ibu Dei Cepusung di Winangun ya. Ibu Hesti, apa kabar bersama dengan anak-anak cucu-cucu yang ada di Suaan. Ibu Anda sepulang ini. Kalau sepulang hati-hati di jalan nih. Terima kasih sobat oleh-oleh ya. Kemudian menyapa juga untuk yang ada di seputaran Trimitra Sanada, Bung Jimmy, Bung Jelly, selamat malam. Juga Ibu Syuli, ya, semua yang ada di Sea, seputaran Sea. Apa kabar semua? Ya, tak ketinggalan untuk semua anggota fans club Prima Suara Persatu RN Manado, ya, dari ketuanya Dr. Anes Robi Pusung bersama dengan Ibu Emmy, ya, bersama keluarga besar yang ada. Selamat malam semua, hari bergabung lewat WhatsApp atau SMS, ya. Kita tunggu nih semua FKP yang ada dari A sampai Z, ya, tidak disebutkan satu demi satu. Mari bergabung bersama dengan kami di sini. Kapan lagi waktunya untuk bergabung? Mari ditunggu. Kita masih ada kurang lebih 30 menit ke depan, ya. Ditunggu untuk SMS dan WhatsAppnya, karena untuk line telepon sudah ditutup setelah dua lagu berikut ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 malam hari ini. Kita ada di acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar bersama kami Forum Komunikasi Pemerhati RRI Manado. Ya, saatnya saya akan membacakan SMS juga WhatsApp yang masuk malam hari ini. Sekali lagi untuk line telepon sudah ditutup ya. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp atau di SMS ya. Ditulis yang rapi biar terbaca. Bagus ya. Oke, saya masuk ke WhatsApp yang pertama dari 0821. Sekali lagi line telepon sudah ditutup ya. Line telepon sudah ditutup, sekali lagi mohon maaf ya. Dari 0821. Aduh, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi ya. 0821-9429-01 sekian-sekian. Selamat malam Ibu Ketua. Wirat Ponto dari Boroko. Ini pilihannya aktor, tapi aktornya tidak disebutkan siapa ya. Request lagu dari Iwan Fals. Oh, berarti yang difavoritkan Iwan Fals berarti ya. Judul lagu Bongkar. Aduh, Bongkar ini ya. Khusus mau kirim buat teman-teman yang lagi piket di rumah dinas dan perkantoran yang ada di daerah Bolang Mongondo Utara katanya ya. Juga menyapa untuk keluarga yang ada di Lolak dan keluarga yang ada di Kampung Kodo Manado, keluarga Ngurawan Hippie. Spesial salam sehat untuk kita semua dan selamat mendengarkan. Makasih. Ya, selamat malam juga ya Pak Wirat Ponto, juga teman-teman semua yang lagi dinas di malam hari ini ya. Salam kompak persahabatan selalu ya. Sekali lagi pendengar, untuk line telepon sekali lagi sudah ditutup, nanti bergabung besok ya untuk line teleponnya. Dan Anda bisa bergabung di sini sekarang ini, ditunggu untuk WA dan SMS saja. Sekali lagi mohon maaf ya, terpaksa saya harus menolak telepon Anda, maaf ya. Ya, saya menyapa sekali lagi untuk teman-teman fans ya yang menyatu hati di Pro 1 malam hari ini, tak terkecuali Ibu Siska bersama dengan Mas yang ada di seputaran CBA. Ya, selamat malam ya. Ya. Oke, saya lanjut lagi dari 0882-4275-96 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1 dari Ibu Agnes di Teling. Kalau aktor favorit Roy Martin katanya, karena biar setua tetap ganteng. Ha, betul sekali itu Ibu Agnes ya. Cintaku di Kampus Biru itu salah satu film yang pernah saya tonton, yang mana sang mahasiswa yaitu si Roy Martin itu menjalin cinta dengan dosennya yaitu Raisita, Raisita Supit ya. Dan banyak sinetron Roy yang saya tonton. Ini buat ibu-ibu yang lagi mengudara malam ini, Bu Anet dan Ibu Ike, semoga sehat selalu. Iya, terima kasih ya. Sukses dalam tugas dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Terima kasih. 5 spesial, ada Ibu Sheni di Tomohon, Bapak James di Winorangian, Ibu Ros di Leilem, Ibu Hermina di Bitung, dan Bapak Junaidi di Ambon. Apa kabar malam ini? Semoga semuanya ada sehat, berbahagia bersama keluarga masing-masing, dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Buat Ibu Ika dan Ibu Anet, makasih dan selamat malam. God bless you. Lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Ya, Dian Piscesa ya. Oke, saya menyapa dulu yang ada di seputaran Air Mandidi. Ada Ibu Jane, maybe. Selamat malam, ada Ibu Ola, Ola Lengkong. Juga ada di seputaran apa ya, Kalawat, semua-semua ada. Bapak Walanda, Indra Walanda sekeluarga. Selamat malam ya. Ada Anggun Walanda juga di Maumbi. Selamat malam semua ya. Pak Terimun apa kabar? Lama tidak kedengaran ini Pak Terimun ya. Apa kabar juga untuk yang ada di Toli-Toli, Ibu Natali, kenapa tidak masuk? Masuk Jo lewat SMS atau WhatsApp ya.
ditunggu. Oke, selanjutnya dari 08239672808 sekian sekian. Selamat malam Ibu Anet dan Ibu Ike. Topik saya Pejola Whitney Houston. Lagunya One Woman. Bukan One Woman ya. One Moment in Time ya, itu judulnya ya. Salam buat Pak Junaidi di Ambon, Ibu Els di Makalisung, Ibu Fatma Bitung, Pak Sagai di Bitung, semua salam kompak persahabatan. Ibu Anet, terima kasih malam baik. Ibu Melvana di Bitung ya. Terima kasih Ibu Melvana sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, selanjutnya saya ke 08575654 32 sekian sekian. Selamat malam Pro 1, selamat malam yang tugas. Topik yang diidolakan Bruri Pesolima, lagunya sangat bagus dan enak didengar. Iya, lagu Rindu Yang Terlarang ya. Kalau film laga Jackie Chan, film kungfunya banyak dan aktor aktris film Ghost. Aduh, banyak sekali ini DP favorit ya. Salam buat pimpinan pengurus fans Pro 1, bungkus Jo semua satu kali. Kemudian salam untuk Ibu Aurina, ada Ibu Rose, juga orang-orang rumah, juga Tania dan Rizky, serta cucu Leon, NC kecil, adik Yonatan. Aduh, lagi asik mendengarkan kata, masih belum tidur ini, karena besok libur kata ya. Oke, salam untuk semua ya. Salam kompak selalu. Buat yang tugas, terima kasih. Selamat bertugas dari Ibu Catherine di Tumaluntung. Yang di apa enggak disalam, yang di Langoan, kita salam Akang J. Buat Master PJA, James Woy, juga ada Pak Rofi, Ibu Grace juga yang ada di Langoan. Selamat malam semua. Apa kabar juga untuk Bung Islan yang ada di seputaran Boroko ya. Selamat malam juga untuk Bung Benijo, Ani di Kota Mobagu, Om Aco, ada Bung Cliff, ada juga Ibu Ratna, ada juga Pak Sartono, Ibu Feni yang ada di seputaran Kombos ya. Selamat malam bersama adik Elif ya, kakak beradik yang ada. Selamat mendengarkan lagu-lagu manis dari studio. Apa kabar juga untuk Torampe Bunda Casanova, Encik Nita yang ada di One Cup, semua-semua ya. Oke, sepertinya saya sudah selesai membacakan SMS juga WhatsApp yang masuk malam hari ini ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, jadi saya akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung lewat line telepon, SMS juga WhatsApp malam hari ini di pilihan pendengar. Tidak ada gading yang tidak retak, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Anet, pamit undur.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Bruri Peso 5 dengan Rindu Yang Terlarang, dan sekaligus mengakhiri perjalanan pilihan pendengar yang tadi sudah dibawakan oleh Ketua FKP RRI Manado, Ibu Anet. Dan acara yang sama dapat Anda ikuti kembali minggu yang akan datang setiap hari Sabtu dari pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Dan terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ikan Rasuna Mumuaya bersama Anda. Dan pastikan lagu-lagu yang akan kami temani untuk Anda malam hari ini, suasana istirahat Anda atau juga Anda yang masih terus menjalankan aktivitas Anda, ya, tetap bersama kami. Dan kami informasikan untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yang nantinya akan disiarkan secara langsung oleh Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pukul 3 nanti. Ada pertandingan antara Qatar versus Swiss di fase grup B dari Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Brazil versus Maroko di fase grup C, langsung dari Stadion New York atau New Jersey. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali lagi dapat Anda ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 di pukul 3 nanti dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, dan kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Ya, Anda ikuti pertandingan antara Brasil versus Maroko di fase grup C langsung dari Stadion New Era, New York, New Jersey. Dan pendengar, kami segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jelang pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia Alexei Sekunkov menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar Terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit keluar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Shuxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Xia Zhang pada minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali, edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain?

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour ya, pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Siap menyapa malam.

Ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002 di mana lagu ini dirilis ya bersama dengan soundtrack Ada Pandangan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any Friend.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian,

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, jadi bagian dari masyarakat.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa, di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti karena ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Pendengar, saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Fink untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fink itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Buri untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Bure dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herul Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.570

0: 46 orang atau sudah 95%.
1: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
0: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
2: Di mana aja Bu titiknya?
0: Biasanya ada di bundaran piramid Mesumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
2: Itu rutin ya, Bu?
0: Itu rutin setiap hari Minggu.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
3: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh, saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan nyati jadi diabetes, udah DM, waduh, kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
1: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama Pertigaan Hari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun dalam masa Pertigaan Hari selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja, 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh, karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun line telepon Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan opini dan komentar Anda menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah 2 hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil, karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
2: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
2: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar bersama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champion. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang kali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
2: Iya, karena dia mengalami cedera ya, akhirnya dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil, karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
2: Brazil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
2: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
2: setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brasil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan ya, masuk top of mind para penggemar sepak bola ya?
2: Iya. Brasil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berarti saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, tak tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
2: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka, dan mereka harus menghadapi Swiss yang yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama Swiss ya, melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
2: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing tulus aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
2: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti hanya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab gitu dengan para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
1: silakan Bung Kesit, masih dilanjutkan.
2: Ya, jadi nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik, ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia, ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen, langsung dihadapkan dengan Australia. Tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
2: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berputra bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia, karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi gak mudah juga sih ya bagi Australia. Tapi Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga
2: oleh,
1: ya.
2: Oleh Turki, iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
2: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya. Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua laga ini.
2: Ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Oke. Kita nantikan ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland, dan juga Australia, Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini dari Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
2: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
4: Ya, terima kasih untuk Pro 3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ini begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
1: Yeah.
4: Maka kali ini berinisiatif kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh, kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti itu.
1: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
4: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini, kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
4: Tentu saja kita dilakukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakil Asia ini di pentas dunia ini. Kepikiran seperti itu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
4: Kami mengambil sisi lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Nah, selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan. Mempergunakan proyektor dengan layar lebar. tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu, suasananya ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
4: Gimana, Bu?
1: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di
4: kantor? Bapak penyisian ini masih minim, ya. Okay. Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan? Mm-hmm. Jadi, tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu. Pesta
1: sebelum. Pak Nasir, semoga memang sama. Ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update ya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar.
3: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersi di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersi sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, betul. Okay. Iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
1: Iya.
0: Ada kualitas
1: betul
0: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak.
0: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli. Betul. Begitu ke tokonya Mas Afris.
1: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya, walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya gitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga
1: amin,
0: nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang.
1: Siap, amin. Terima kasih.
0: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian BPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program

0: Rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
1: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
2: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
1: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Kalau modusnya terkait dengan sabu itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Okay. Nah, kayak paket itu.
7: Yang petri itu yang
6: ini, yang petri DJ gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari 4 pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko.
1: Ya,
2: pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu final. Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian didiskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat 5. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat 5, setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023
1: ya.
2: Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur
2: pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter, kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu, atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi, karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Ya. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Iya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Ya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu setelah Marquinhos ya kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Jadi bagaimana kalau kita bergeser boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss.
2: Iya.
1: Ini bagaimana ini
2: prediksi? Iya. Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Ya tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi gitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Yeah. Latihan sama Spanyol gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Kesit, nih ada yang ingin bergabung bersama kita. Yeah. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, yeah, selamat malam. Salam olahraga.
1: Iya, iya. Iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bu Lukman. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya pilihnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis ya. Gitu skornya.
1: Apa
3: gitu
1: yang membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Rafinha, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggapi. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Iya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti, ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data sepertinya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: ya.
2: Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya.
2: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam

0: juga berperan bersama Manchester United, ya kan, Marquinhos tadi saya sebutkan, kapten tim Paris Saint Germain, banyak ya. Jadi pemain-pemain
1: bintangnya banyak ya.
0: Yang memang yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona, gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brasil, Igor Thiago, yang

Selalu itu Mampradua di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Manado, teman Prodo ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Apaan sih Bhinneka Tunggal Ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung, beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia, beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: How are you feeling this? Hit music.
5: Ready for our hit music station. Oh, berapa teman terbaikan.

Ungkapan si tou ti mou tu mou tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tou ti mou tu mou tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tou ti mou tu mou tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tou ti mou tu mou tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan si tou ti mou tu mou tou untuk Ibu Pertiwi.

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Some days you're the only thing I know.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laris, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sepeda pagi hari ini bareng Lydia Karisti ya. Yeah. Semoga teman Pro 2 di hari liburnya kamu hari Minggu 14 Juni 2026 udah pada bangun, udah pada beraktivitas dan pastinya semangat, happy, bersyukur di hari ini karena kita bisa menikmati cuaca yang cerah pagi hari ya. Udah pada olahraga belum nih teman Pro 2 atau udah pada bangun sih apa belum ya? Yang paling pasti banyak dari teman Pro 2 yang udah bangun ya, karena lagi menyaksikan ya Piala Dunia sedari subuh tadi. Ya gak sih teman Pro 2? Pastinya bikin kalian lebih excited lagi untuk menjalani aktivitas paginya teman Pro 2. Asal jangan sampai aja gak konsumsi suplemen ya, supaya walaupun nontonnya sampai larut gitu ya, tapi kondisi tubuh tetap terjaga. Jangan lupa juga istirahatnya. Yang paling pasti pagi hari ini yang baru aja mau istirahat karena emang baru selesai nonton ya, walaupun emang tim kalian lagi main nih teman Pro 2 ya.

Oke, okay, karena emang pagi ini juga teman Pro 2 sedang tayang ya buat kalian semua ya. Selain udah ada kemarin Amerika versus Paraguay, Qatar versus Swiss ya, ada juga Brazil versus Maroko ya teman Pro 2, ada beberapa negara juga yang bakalan kita saksiin gitu ya, bakalan menunjukkan kehebatannya di Piala Dunia 2026 ini. Sebentar aku cek dulu jadwalnya teman Pro 2. Karena emang pagi banget gitu ya, jadi aku belum sempat cek jadwalnya gitu ya. Tapi hari ini aku tahu tim kesayangan aku main sih, Brasil ya. Oke, okay, teman Pro 2, untuk subuh tadi udah main ya, di jam 2 waktu Indonesia Barat itu ada Qatar versus Swiss gitu ya. Kemudian di jam 5-an ya, jam 6 lah di sini ya, Brasil versus Maroko yang lagi main deh kayaknya sekarang ya. Nanti juga di jam 8 ada Haiti versus Skotlandia ya. Dan jam 11 siang nanti waktu Indonesia Barat ada Australia versus Turki ya. Nanti bakalan kita tunggu beberapa pertandingan di hari ini ya. Aku temenin teman Pro 2 juga dengan lagu-lagu hits dulu sebelum updatean lagi informasi buat kalian di hari Minggu ini.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? Rudy.

DPR RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: story line. Don't knock on the door, I'll see you out.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan